0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, NASA menyoroti kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang tahun ini meningkat tajam. Citra satelit menunjukkan titik panas dan asap kebakaran gambut menyelimuti sejumlah wilayah Indonesia sampai Malaysia, sementara NASA menyebutkan kondisi El Nino ikut membuat musim kemarau semakin kering. Sementara dari berita entertainment, Reza Rahadian dan Dian Sastrowardoyo resmi diumumkan sebagai pemeran utama dalam film adaptasi Descendants of the Sun versi Indonesia. Film remake dari drama Korea populer ini akan disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Kita beralih ke berita sepak bola, Xabi Alonso berencana merombak lini belakang dan tengah Chelsea untuk menghadapi Arsenal. Penyesuaian ini dilakukan menyusul kondisi Moises Caicedo yang masih diragukan tampil. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin seru yuk bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: keseruan kita pagi ini. Betul. Baru aja muterin lagu dari salah satu video klip yang membohongi kita semua. Lo nanti gak sih mereka ngebohongin kita?
1: Apa?
0: Di video klip ini.
1: Kenapa?
0: Dia kan pakai komunikator. Yang cuma punya orang F dulu ya kan ya.
1: Jujur gue lupa sih, udah lama gak lihat.
0: Terus itunya, di komunikatornya itu dia tuh kayak berpesan-pesan gitu. Pesannya pakai Excel, tau gak lo? Gue kayak, oh tipu. Jadi kayak kalau gak salah hi babe atau apa gitu, I miss you babe atau gimana. Pokoknya itu maksudnya kayak dia pakainya ini, pakai yang di Excel gitu. Gue kayak, tipu.
1: Mungkin dia share doc kali. Ada masanya.
0: Dulu belum ada ya.
1: Emang gue ngedenger ada orang temennya temen gue selingkuh pakai Google Docs. Best of the best.
0: Jadi pada saat itu kan sempat ada yang orang selingkuh pakai teks yang ada di salah satu ojek online.
1: Iya, terus ada juga kan yang pakai yang buat mainan apa? Was, namanya Was, yang buat rekam mainan.
0: Rekam mainan Discord.
1: Discord.
0: Oh, bukan rekam mainan, anak-anak biasanya pakai di Discord. Oke,
1: okay, iya, terus itu kan buat game kan? Awalnya gamers yang pakai. Jadi buat room buat gamers. Jadi lu sambil main sambil komunikasi.
0: Iya, gua tahu kalau Discord gua tahu, tapi ini pakai Google Docs.
1: Pakai Google Docs. Jadi di dalam link yang sama nanti kayak dia ngetik kan muncul tuh.
0: Iya, benar sih.
1: Nanti diketik lagi di bawahnya gitu-gitu.
0: Lu agak lumayan ngasih ide ke banyak orang ya.
1: Ya sorry, jadi keingetan nih gara-gara Google Docs.
0: Siap, orangnya gua kenal.
1: Enggak kenal. Gue juga lupa sejujurnya siapa yang cerita sama gue, tapi teman-teman gue.
0: tapi lo onerin di sini ya ceritanya ya. Lo emang bener-bener lo.
1: Ya sorry.
0: Gue biasanya kalau cerita tuh cerita teman gue beneran.
1: Ya sorry.
0: Temen dari temen lo ceritain oner, oke.
1: Okay. Sorry, pokoknya gue pernah dengar teman gue cerita gitu.
0: Lo jangan bikin sama orang-orang overthinking, Vi. Tolong, pagi-pagi, hari Senin, bikin orang overthinking.
1: Udah apa sih, Nor? Overthinking tuh bagian dari kita sebagai manusia tahu, apalagi sekarang ini.
0: Masalahnya, orang overthinking itu menurut gue tuh bisa jadi gara-gara sosial media. Apalagi sekarang banyak banget orang-orang yang posting itu kayak perselingkuhan, digerebek selingkuh. Terus habis itu lo sekarang ngomongin lagi nih selingkuh lewat Google Docs.
1: Ya.
0: Lo stop ya. Tapi gini, kalau ngomongin tentang overthinking, lo pernah gak sih meng-overthinking kan kayak kehidupan pernikahan lo?
1: Tadi gue, kalau pernikahan ya? Enggak lagi, gue cukup percaya dengan laki gue yang lempeng itu ya. Dan gue juga cukup percaya diri dengan diri gue sendiri. Mas, karena udah beberapa kali gue tuh datang ke momen yang kayak sebenarnya kalau gue mau, nah bisa nih gitu.
0: Gue bisa mengiyakan kalau lo setia sih.
1: Iya kan?
0: Ketika lo bareng sama pasangan, lo... Jangankan gini, ketik lo kan memang agak begajulan ya. Tapi ketika lo punya pacar atau ya dulu pacar gitu ya, lo cukup kayak manut gitu sama pacar lo.
1: Itu nah.
0: Ya kan, ya? Kan kita sempat jauh gara-gara lo lagi dekat sama yang orang bule itu kan, yang tinggalnya di Dharma Wangsa.
1: Kok Dharma Wangsa sih?
0: Salah.
1: Bukan.
0: Apa dekat Gustopo? Yang rumah orang have itu?
1: Iya, itu.
0: Ciragil.
1: Lupa lagi gue namanya.
0: Hang tua, hang tua, be, yang bule itu.
1: Aduh,
0: ya kan?
1: Pulang dulu ya, Nay.
0: Tapi memang, ya maksudnya ada orang-orang yang akhirnya jadi overthinking gara-gara gini. Jadi overthinking kan kehidupan rumah tangganya.
1: Iya, banyak. Mungkin karena dari dirinya sendiri, dari lingkungan.
0: Iya.
1: Mungkin banyak teman-temannya yang kayak gitu, jadi dia overthinking.
0: Kalau lo pernikahan atau hubungan lo dari keluarga ini nggak overthinking. Tapi lo ada nggak hal yang cukup bikin lo tuh overthinking?
1: Gue tuh yang berkaitan sama anak gue sih dan masa depannya. Jadi tadi gue sempat cerita juga untuk teman-teman yang ada di Igoy. Kalau misalnya gue tuh membuat yang biasanya membuat gue overthinking itu adalah kayak berkaitan dengan aduh, misalnya pandemi ini kemarin. Terus ada lagi enggak ya nanti di kedepannya?
0: Oke. Okay.
1: Nah, tapi apa yang gue lakuin Nar supaya gue hilang dari overthinking itu adalah gue percaya bahwa bumi ini baik-baik aja.
0: Bukan bumi itu datar.
1: Bukan. Sayangnya bukan. Okay. Sama yang kedua, gue tuh selalu kayak ada plan B lah yang gue lakuin kayak jadi kayak menurut misalnya nih apa nanti kalau misalnya ada pandemi lagi apa yang harus gue lakuin,
0: mitigasinya
1: misalnya
0: mitigasinya mau gimana
1: gitu. Sampai bokap gue itu tuh juga ngasih tahu dari gue kecil untuk bencana-bencana juga. Jadi kayak kita tuh kalau lagi tidur jangan cuma tidur aja yang kita pikirin, tapi juga escape dari rumah ini kalau seandainya ada sesuatu.
0: Rumahnya gitu. Ovi punya bunker, good friend. Lo selama ini ngeliat lo ngeliat video-video ada bunker segala macam. Ovi udah punya.
1: Jangan kan bunker, banker juga ada bapak gue tuh pensiunan banker. Tapi kalau lo gimana, good friend? Apa sih hal-hal yang membuat lo overthinking? Mungkin itu di masa lalu atau juga di masa depan dengan plan-plan lo. Dan apa yang lo lakuin supaya lo nggak kepikiran, share di sini ya?
0: Ah, mungkin itu adalah masalah pekerjaan, masalah rumah tangga,
1: finansial,
0: anak, atau mungkin yang bikin lo overthinking sekarang adalah kehidupan
1: persahabatan lo?
0: Persahabatan, bisa jadi.
1: Karena circle makin kecil.
0: Benar. Boleh banget di-share ke sosial media kita di @deltafm. Kita lagi live juga di TikTok, bisa share di sana. Atau mungkin buat teman-teman yang kayak, ah kalau misalnya di TikTok terlalu terumbar nama gue atau akun gue, lewat wawanya kita boleh. 0811-887-8991
1: atau
0: mau mampir ke sosmed kita.
1: Boleh banget, @astriovi, @danergumilang, ditunggu.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Good friend, penasaran gimana caranya berbagai sektor industri di Indonesia bisa saling terhubung dan ngebikin dampak yang jauh lebih besar? Nah, lu bisa nemuin jawabannya langsung di IEEE Series Engineering Week 2026. Acaranya bakal digelar tanggal 9 sampai 12 September 2026 di Jxpo Kemayoran, Jakarta. Mulai dari sektor konstruksi dan infrastruktur lewat Construction Indonesia dan Concrete Show Southeast Asia Indonesia. Ada juga sektor energi dan sumber daya lewat Mining Indonesia serta Oil and Gas Indonesia. Gak ketinggalan ada pengelolaan air, manajemen kebencanaan dan resiliensi, sampai pengecoran logam dan metalurgi yang dibawa langsung sama Water Indonesia, Adexco, serta Giva dan Metek Indonesia. Selain lihat pameran, lo juga bisa ikutan berbagai seminar, forum interaktif, dan sesi networking bareng para ahli. Masuknya gratis, terbuka buat profesional, pelaku usaha, akademisi, mahasiswa, sampai masyarakat umum. Yuk langsung aja daftar via www.ieestreetseries.com. Connect Industries, Exchange Insight, and Shape a More Sustainable Future for Indonesian Industrial Ecosystem. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: FM, teman untuk yang terus bergerak, gemintang dari Andin hadir pagi hari ini.
1: Halo, selamat pagi untuk yang baru saja bergabung.
0: Halo, halo, halo.
1: Yang overthinking, yang
0: di goyang. Selamat pagi buat teman-teman semua yang baru saja bergabung. Danar Gumilang, Astri Ovi, pagi hari ini masih seseruan dengan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Di tengah kondisi Indonesia yang dari sudut alamnya pun juga lagi sedang tidak baik-baik saja ya. Erupsi, terus juga kemarin ada gempa. Betul. Ada Kalimantan yang hutannya kebakaran dan lain sebagainya. Kadang ini pun juga yang bikin orang tuh jadi overthinking loh, Vi.
1: Benar-benar. Karena situasi dan kondisi yang ada di sekitar itu emang kadang membuat kita makin kepikiran. Itu adalah postingan-postingan orang. Terus juga hoax-hoax yang ada di sekitaran yang ngebuat kita tuh jadi kayak panik sendiri sebenarnya.
0: Dan memang sebenarnya kalau ngomongin tentang overthinking, kita ini sebenarnya bukan kayak nanya overthinking lo tuh tentang apa sih, tapi how you overcome this overthinking. Karena ada orang-orang yang mencoba untuk tidak memikirkan dengan cara hal yang lain, dengan cara mengabaikan. Salah gak sih? Menurut gue salah, tapi itu yang gue lakuin.
1: Gue juga lagi, Nar. Jadi kalau misalnya sejujur-jujurnya, gimana gue menghandle rasa overthinking gue adalah gue denial. Salah gak ya? Nanti kita obrolin deh.
0: Nanti ada psikolog di Hati Plong.
1: Mas Diki!
0: Udah siap, Mas Diki udah ada di luar sebenarnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Diki tentang overthinking ini, tentang cara kita overcome-nya. Cuman kalau misalnya gue boleh cerita ya, Vi ya. Gue tuh termasuk orang yang cukup gini, gak mau ribet. Tapi ketika udah diribetin, ada satu, aduh gue ceritain gak ya, gue ceritain deh. Anyway, ada satu pekerjaan yang lagi gue kerjain gitu ya. Ovi udah tahu sih cerita ini. Terus tiba-tiba adalah sesuatu yang kayak membuat pekerjaan gue tuh dicawe-cawe sama orang lain. Harusnya kan ketika diginiin, ada orang yang secara pikiran kayak, gak apa-apa lah, lu mau ngerjain silakan kerjain gitu. Tadinya gue gak kayak, lu kenapa, lu mencawe-cawe pekerjaan gue, kenapa, why, kenapa lu mau ngerjain kerjaan gue. Ntar jadinya ribet, ntar gue nih yang kena imbasnya, jeleknya gitu kan, kena tidak sesuai dengan apa yang pingin gue lakuin, karena memang ini adalah tanggung jawab gue. Terus dicawe-cawe sama orang ini yang sebenarnya di atas gue levelnya gitu kan. Ya udah, lama-lama gue kayak, silakan monggo gitu. Gue lama-lama kayak,
1: mundur
0: menjauh, perlahan. Menjauh.
1: Ya karena lo males untuk, ya males untuk gabung di masalah yang membuat lo nantinya overthinking ya.
0: Benar, karena
1: jadi lo lebih baik menghindari gitu.
0: Gue tuh lebih suka menghindari hal konflik yang akan membuat gue tuh jadi konflik terhadap circle-nya atau konflik batin dalam pikiran gue gitu.
1: Betul.
0: Somehow ya. Ini ada teman kita ya ikutan bercerita nih, Vi, di sosial media.
1: Halo.
0: Di WhatsApp lebih tepatnya.
1: Iya, ada Indah.
0: Halo.
1: Yang bikin gue overthinking ada dua sebenarnya. Yang pertama, suami kalau di luar rumah kira-kira dia gimana ya sama rekan kerja atau kliennya. Still try to trust him, however. Tapi yang kedua, overthinking tiap ke laut. Soalnya gue pernah jadi korban tsunami di Anyer. Yang waktu itu ya.
0: So sorry to hear that.
1: Waktu itu ada gathering di tempat, dari ke tempat kerja gitu ya. Alhamdulillah gak ada korban jiwa, tapi saat itu banyak yang luka-luka. Jadi sekarang tiap gue ke laut lebih waspada sambil lihat sekeliling dan cari jalan keluar. Kalau misal tiba-tiba ada tsunami lagi. Happy Monday, Danar Ovi. Mau request lagu Linkin Park dong. In the End katanya buat mood booster.
0: Iya. Nanti kita siapin ya.
1: Iya. Terus ada juga nih, ada Agus di live TikTok kita. Dia bilangnya justru gini, sekarang justru udah gak pernah overthinking lagi. Karena dia capek sendiri.
0: Iya.
1: Tahu
0: iya
1: deh, sih. Mungkin karena sekarang udah lebih dewasa kali ya. Kalau lebih dewasa tuh memang kadang ada orang yang kayak overthinkingnya berkurang. Tapi justru makin dewasa banyak yang di overthinkingin. Kayak gue overthinking tuh biasanya soal anak gue. Kayak dia sakit gimana, nanti gimana nih, gini-gini nih, nanti bukan, dia sakitnya apa gitu.
0: Bukan cuma masalah sakit, bro. Coba ceritain dong, mau sekolah.
1: Sampai ke psikolog saya.
0: Dia sampai ke psikolog gue. Tapi well, itu gak salah sih. Justru malah bertemu dengan orang yang lebih paham. Dengan expert mengenai apa yang mungkin lebih baik ke si kecil. Karena gini, good friend, yang bikin overthinking off itu adalah anaknya kinestetik.
1: Sedangkan
0: tapi pasangan lo
1: sekolah, ya nggak, intinya anak gue tuh terlihat sangat kinestetik. Gue dan suami gue terlihat dong sangat non akademik. Tapi sekolah yang kita suka buat Aka itu adalah sekolah full akademik gitu. Jadi kayak aduh apa bisa ya gitu. Jadi overthinking deh.
0: Jadi makanya mau bertemu dengan psikolog untuk bisa tahu nih kira-kira kedepannya baiknya gimana.
1: Iya.
0: Anyway, ini lagi kita bahas mengenai overthinking, good friend. Apa sih sebenarnya yang bikin lo overthinking akhir-akhir ini atau mungkin masa lalu, masa mendatang dan how you overcome this kind of situation? Apakah justru malah sama kayak gua? Gue termasuk orang yang kayak denial, kayak gak usah mau mikirin atau gimana. Gue biasanya kalau overthinking selain kerjaan ya, ada ini juga Vi, overthinking tentang
1: apa? Pasangan-pasangan?
0: Pasangan gak, gue termasuk orang yang cukup percaya. Even though gue sebelumnya kan LDR ya, gue sangat percaya dia kayak gimana. Maksud gue kayak, gue termasuk orang kalau pas ke LDR, terserah lo mau ngapain di luar sana, asalkan gue gak tahu.
1: Ikhlas sekali anaknya.
0: Tapi once gue tahu, mohon maaf lahir dan batin, gitu. Jadi kayak daripada gue jadi overthinking, makanya itu deh, gue nggak mau kena konflik. Misalnya gini nih, ada orang kayak, Ner, lo tahu nggak, ini lo tuh begini. Gue akan mendengar cerita itu, tapi gue nggak akan langsung percaya karena nggak kelihatan di depan mata gue. Tapi once gue tahu di depan mata gue, let's say, oh ada chat-chatnya nih, oh ada ininya nih, oh ya udah gitu. Karena memang belajar dari pengalaman gue sebelumnya. Karena banyak banget yang bilang ini begini. Jadinya overthinking ke guanya langsung gitu, Vi.
1: Endingnya mah yaudah ada bye-bye kalau misalnya udah ketahuan ya.
0: Gue ke orang tua sih sekarang. Gue ke orang tua.
1: Karena maksudnya, lo hidupnya juga lagi, maksudnya kayak gak selalu ada di rumah kan.
0: Tidak satu atap bersama dengan mereka. Tapi maksudnya ketika nyokap-nyokap gue mungkin lagi sakit atau apa, itu kadang-kadang bikin gue overthinking. Nanti gimana ya, nanti begini gimana ya, dan lain sebagainya.
1: Anak pertama laki-laki.
0: Iya, ya kan? Dan gue somehow sudah memikirkan kalau misalnya mereka tidak ada, gue mesti ngapain.
1: Oh yeah. Tapi itu bagus loh, gak semua anak memikirkan itu.
0: Walaupun gue masih belum siap ya.
1: Jelas gitu. Bukan mempersiapkan itunya, tapi lebih kayak apa yang harus lo lakuin sih. Itu udah bener sih.
0: Itu sih. Anyway, buat good friend yang mau ikutan bercerita, boleh banget ke WhatsAppnya kita ya, Vi ya.
1: Boleh, di 0811-8878-9991 atau bisa juga lewat live TikTok kita yang sedang live nih. Bersama dengan teman-teman kita, ada Indri Wibisono,
0: morning,
1: ada Nova juga, juga ada yang lain juga, Wilda,
0: Mas Tommy,
1: yang Eno
0: lagi kena macet. Nanti kita tungguin juga ceritanya dan requestannya.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Masih di pagi hari ini bersama dengan kita berdua.
1: Ya, berduanya gimana?
0: Berdua.
1: Alah, keren banget.
0: Di Good Mood Club nih, good friend. Lagi berdua. Ngebahas mengenai overthinking.
1: Over. Yes and Paul.
0: Eh, tapi ada loh kalau ngomongin tentang yang jadi overthinking, cara mengalihkannya adalah ya getting busy with all the apapun activity itu. Bisa jadi ngerjain kerjaan atau justru malah olahraga, Vi.
1: Oh iya, banyak orang yang gue juga nyadar kok gue senyum itu. Oh iya, sorry. Tapi maksudnya kayak banyak orang yang akhirnya terdistraksi dengan olahraga gitu kan.
0: Kemarin gue sempet ngobrol sama teman gue kan yang lagi hobi lari gitu. Gue nanya gini, emang kalau misal lari, lu bisa bisa ngobrol sama diri sendiri? Gimana ceritanya gue mau ngobrol sama diri gue sendiri? Ngap gue. gue konsentrasi sama napas gue, bukan gue ngobrol sama diri gue sendiri. Tapi ada temen gue justru malah memang bisa ngobrol sama diri sendiri ketika lari.
1: Ada temen gue juga yang kayak gitu dan dia nyuruh gue banget lari karena dia bilang kayak please banget lo harus ngobrol sama diri lo sendiri, seru, kata dia gitu.
0: Gue iya, tapi ketika ngaca sih enggak lah. Bukan, gue pernah ngobrol sama diri gue sendiri, tapi ketika ngaca, momen ngaca sama ketika lagi nyetir, gue ngobrol sama diri gue sendiri.
1: Oh iya, kalau nyetir iya, tapi kalau lagi ngaca kayak
0: apa kabar lo? Baik. Gimana? Ternyata di dalam kaca bisa ngejawab gue beneran. Kayak gue lagi nonton atau apa dulu Heroes. Lo nonton Heroes gak sih dulu?
1: Enggak lagi.
0: Tayang lagi sekarang di Netflix. Dulu ada, gue nontonnya tuh beli DVD bajakan di Ambassador.
1: Tauan deh. Tapi ngomongin overthinking dan bagaimana cara lo menghandle si overthinking lo itu, ada yang sudah bercerita kayaknya dari voice note.
0: Sudah,
1: ada
0: Kang Rahmat.
1: Nih, kita dengerin cerita Kang Rahmat ya.
0: Selamat pagi, Kang.
2: Halo, Kang Danar, saya Ovi. Ikutan. Kalau masalah overthinking, mungkin ya Kang Danar atau Ovi udah sering dengar ceritaku ya, soal aku seperti apa. Kebayang ya dulu aku dengan keadaan gitu mikir pasti, aduh, gue kuliah gimana, masa depan gue gimana, dan segala lagi macem lah gitu ya. Tapi somehow di posisi itu tuh aku nggak terlalu mikirin, bukan berarti menghindar, enggak, mengepres itu dalam hati gue, enggak, tapi alhamdulillah waktu itu tuh aku hanya berpikir, ya udah jalanin aja lah. Gua mikirin juga gua tetap miskin. Gua enggak mikirin juga kalau gua pusing-pusing sendiri ya gua tetap enggak bisa apa-apa.
1: Tetap berjuang ya, Kang.
2: Ya udah, ya sekarang jalanin aja dah lu. Lu usaha gitu. Kita lu yang dulu yang akhirnya gua mengatasi kegalauan gitu ya, kegalauan masa depan gitu. Tapi itu dulu waktu aku agamaku jelek banget lah. Aku enggak dekat sama Tuhan aku gitu. Tapi setelah makin berumur, akhirnya aku tambahkan itu dengan ya kita serahkan semuanya sama Allah. Ya kalau memang itu rezeki kita, pasti kita nggak akan kemana-mana lah. Karena gue yakin kita bisa berada di saat ini, di momen ini, itu karena Allah sudah mengizinkan. Gue yakin itu.
1: Masya Allah,
2: jadi ya, kembali lagi ke Tuhan kita gitu. Kira-kira gitu aja. Thank you Kang Danar, Teopi.
0: Nuhun pisan Kang Rahmat. Tapi memang benar sih, maksudnya kalau dulu gue termasuk orang yang happy go lucky gitu kan, Vi. Aduh terserah deh, gak mau ribet dan segala macem. Sekarang tuh ya balik lagi, tidak, gue gak yang bilang gue tuh agamis, tidak, gue sangatlah jauh dari kata itu. Maksud gue masih belajar,
1: masih
0: juga
1: belajar.
0: Gitu ya. Tapi somehow kadang ketika ada hal yang bikin gue overthinking tuh, gue coba untuk apa namanya ya, untuk bawa ke doa sih.
1: Bener, ibadah juga.
0: Bawa ke ibadah gue.
1: Tapi Kang Rahmat sih, kita yang tahu gitu ya ceritanya, buat yang mungkin baru ngedengerin gitu, kayak nggak tahu, intinya kalau nge-flashback masa lalunya Kang Rahmat tuh, wah,
0: iya sih,
1: pejuang tangguh lah,
0: luar biasa gitu. Ngamen pernah, dicampakkan orang pernah,
1: iya,
0: dengan sekarang jadi kondisinya udah makin sukses. Lo tau gak sih, Vi, ada satu momen di mana gue ngobrol sama adik gue kan semalam, driver gue dulu di rumah sekarang sukses banget.
1: Oh ya?
0: Punya rental sound system dia.
1: Keren banget.
0: Ada gue cerita ya. Belum gue tiba-tiba namanya Mang Ucin. Mang Ucin tuh apa kabar ya? Mas, lu mesti tahu, Mang Ucin udah punya ini, udah punya rental sound system, udah kaya raya dia sekarang. Oh wow, luar biasa. Makanya yang namanya hidup tuh berproses, gue sangat percaya itu sih, Vi.
1: Keren.
0: Anyway, ini ada juga yang bercerita ke kita nih, Vi.
1: Iya,
0: selamat ada siapa pagi.
1: Ya? Abraham Banner.
0: Hello.
1: Selamat pagi, Om Danner, Tante Ovi. Ngebahas soal overthinking adalah awalnya merasa lega udah submit dokumen tender, tapi ada masa overthinking, udah capek-capek ngumpulin dokumen, tapi ujung-ujungnya nggak menang tender. Yaitu memang
0: iya sih, pekerjaan.
1: Pekerjaan ya, resiko pekerjaan ya. Maksudnya kalau memang orang yang mainnya sama tender, itu memang kayak ngumpulinnya kan susah banget tuh.
0: Pitch deck, bikin ini, bikin itu, ternyata udah mendeliver, ngerasa gue yakin nih pasti nih kita tim kita nih yang akan dapat tendernya. Ternyata ada selipan di belakang.
1: Terima kasih Kak Abraham sudah sharing di sini.
0: Semangat terus. Mudah-mudahan tender kedepannya ada keberuntungan di tangan Abraham ya dan juga tim ya. Ada Mbak Eka nih. Ikutan bercerita nih, Vi.
1: Halo,
0: Mbak Eka. Dulu kayaknya waktu muda enggak sempat overthinking, tapi lebih ke jalanin aja apa yang ada di depan, mau susah atau maupun senang. Sekarang bener kata Ovi, overthinkingnya lebih ke anak-anak ya, karena kan anak-anak Gen Z sekarang cuek sekali dengan masa depannya. Easy aja sih. Jadi kita mamanya yang puyeng, pikiran sekolahnya di mana, mau les apa, mau eskul apa yang mensupport dan lain-lain. Ujung-ujungnya dibawa ke sibuk kerja aja deh, katanya gitu.
1: Bener, aku pun kayak gitu. Aduh, ngomongin Gen Z ya, apalagi Gen Alpha. Tuh tadi aja aku baru video callan sama anak aku pas lagu. Dia jawabnya kayak, kenapa tanya terus, katanya gitu. Aku lemes.
0: Iya sih. Aduh, tapi memang benar-benar ya. Tapi ya mudah-mudahan kalau ngomongin tentang memikirkan masa depan si kecil, ya dibawa dalam doa dan mudah-mudahan doa itu menyertai kesuksesan anak-anak kita ke depannya.
1: Amin.
0: Buat teman-teman yang mau ikutan bercerita ke kita, boleh banget. Kita boleh masih dong tunggu. Silakan share ke sosial media kita. TikTok boleh. Kita lagi live di sana. Wawanya Delta FM, nomor teleponnya berapa, Vi?
1: 0811-887-8991. Boleh banget ceritain panjang lebar. Kalau nyaman dengan bervoice note juga boleh kirimin voice note-nya ke kita. Dan kalau misalnya mau kayak, oh yaudah deh, aku pengen chat aja di kolom komennya live TikTok deh Delta FM, boleh banget.
0: Silakan mampir ke sana atau sosial media kita berdua @danargumilang @astriovi di Instagram, kita tunggu. Sambil kita lanjut dulu muterin lagu dari Marion Jola dan juga Rai Putra, kita bikin Ovi menjadi merasa seksi dengan lagu Jangan.
1: Hanya dengan
0: stop.

0: Main gacanya sekarang!
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
3: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di tol dalam kota yang mengarah ke kawasan Senayan terpantau padat. Sementara kondisi lalu lintas di Jalan Es Parman yang mengarah ke kawasan Selipi terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Profesor Dr. Satrio yang mengarah ke kawasan Kasablanka terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Gue ada tebak-tebakan nih. Bakso, bakso apa yang gue dek?
1: Bakso.
0: Iya.
1: Kalau acara yang gede, bisa beli rumah, mobil, motor, tiket liburan, namanya apa?
0: BCA Expo.
1: Bukan, tapi
2: BCA Expo.
1: Bunganya?
3: Bunga.
1: Promonya?
2: Promo.
1: Beli rumah impian dengan bunga spesial KPR BCA 1,23% fix 1 tahun. Mobil idaman dengan bunga spesial KKB BCA 1,8% tenor 1 tahun. Motor incaran dengan bunga spesial KSM BCA mulai dari 5,69% flat per tahun. Promo BCAtiket.com Travel Fair. Cashback sampai 2 juta. Yuk ke BCA Expo 2026. 11 sampai 13 September di Ice BSD City Hall 5 sampai 10. Atau kunjungi expo.bca.co.id. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
5: Halo sayang.
4: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
5: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
4: Iya sayang, dadah.
6: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
7: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
6: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Jangan cintai aku.
1: Allah mau saja.
0: Enggak musikalisasi
1: oh,
0: puisi.
1: Oh, baik. Oke, siap.
0: By the way, kan dari tadi kita ngomongin overthinking ya.
1: Nah, apa?
0: Overthinkingnya gimana kalau kita angkat menjadi sebuah topik?
1: Iya. Yeah.
0: Di pembahasan kita bersama teman-teman dari Hati Plong, karena hari ini psikolognya udah datang lagi.
1: Ada Mas Diki yang akan ngobrol-ngobrol sama kita nanti di sini nih, good friend. Karena kalau ngomongin tentang overthinking tadi kita ngebahas ya, kita bertanya ke teman-teman, what kind of overthinking that happen in your mind right now?
0: Mm-hmm.
1: Bisa jadi itu adalah masa depan, bisa jadi masa lalu.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun ada yang bilang masa lalu biarlah masa lalu ya.
0: Biarlah masa dang dang dang dedang dedang dedang.
1: Hey. Tapi kadang kan ada momen-momen di mana kita ya mencoba untuk apa ya, mendistrak itu dengan banyak hal.
0: Mm-mm.
1: Ada yang bodo amat,
0: mm-mm,
1: ada yang ngelakuin ya ibaratnya bebersih rumah bisa jadi gitu ya. Atau justru malah gua kalau misalnya lagi overthinking ya,
0: mm-mm,
1: bangun rumah gua.
0: Wow, nyemen langsung ya.
1: Ternyata arsitek.
0: Tapi selengkapnya obrolannya gimana nanti kita bakalan obrolin setelah ini ya.
1: Mm-hmm.
0: Tapi ini ada beberapa yang udah gabung di sini. Ada siapa ya?
1: Ada Ray.
0: Hai Ray.
1: Ray.
0: Reynaldi.
1: Bukan dong.
0: Bukan ya, ini Ray aja ya.
1: Baik, kata cerita.
0: Mm-hmm.
1: Jujur, aku kalau di depan orang-orang jarang nunjukin kalau aku lagi OVT.
0: Mm-hmm.
1: Jadi mereka jarang notice dan malah minta tips and trick aku gimana biar bodo amat. Padahal mereka gak tahu aja, aku sering tiba-tiba mikirin worst scenarios in my life, khususnya kalau lagi sendirian. Nah, ketika lagi overthinking itu aku luapin semuanya, nangis-nangis deh, tantrum lah. Bahkan aku rekam diri aku sendiri sambil curhat dan nangis-nangis sendiri. Berasa konyol banget, tapi ternyata afternya itu bikin aku plong, lega, dan pikiran aku jadi lumayan bisa jernih lagi. Jadi, my way untuk coping tiap lagi overthinking seringnya adalah aku luapin sepuas-puasnya tiap sendirian, dan setelahnya aku bakal kembali hardcore seperti biasanya.
0: Wih, mantap.
1: Iya sih.
0: Wih, ada tadi Bunga juga bercerita di sini kalau dia lebih sharing apa hal yang sering membuat dia overthinking.
1: Hmm.
0: Jadi biasanya overthinkingnya itu setiap nyokap tuh jalan-jalan keluar kota sama temen-temennya. Jadi tiap jam tuh biasanya gue nanya udah di mana, sampai mana, dan baru lega kalau nyokapnya udah bales sampai mana atau kayak bilang mama udah sampai ya gitu.
1: Udah ada notification dari ibunya ya. Iya sih, benar sih. Anyway, kita break dulu sebentar. Ada Azalea, selamat pagi. Yang hari ini PJJ katanya mau kirim salam untuk bundanya yang lewat radio.
0: Iya, bilang aja dari Azalea tuh, Bunda, ada salam dari Azalea.
1: Luar biasa, semangat kamu PJJ-nya hari ini ya.
0: Mm-mm.
1: Kita nanti akan ngobrol bareng sama Mas Diki dari Hati Plong.
0: Yes,
1: seperti biasa,
0: betul.
1: Salah satu segmen kita setiap hari Senin.
0: Betul.
1: Ngebahas mengenai overthinking, ngebahas mengenai how to overcome your

0: your cloud in your mind ketika lagi masa-masa seperti ini.
1: Bener.
0: Nanti ya, abis yang satu ini good friend, jadi jangan kemana-mana. Sekarang Chester Aditya dulu nih yang akan menghadirkan berita-beritanya di Delta Flash. We'll be right back.
2: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, perkembangan AI justru membawa peluang baru bagi para freelancer di industri kreatif. Maraknya konten AI stop atau konten yang dibuat secara massal menggunakan AI membuat permintaan terhadap jasa kreatif seperti editing dan produksi konten ikut meningkat. Sementara dari berita entertainment, aktor Noah Jupp yang dikenal melalui Hamnet dan A Quiet Place bergabung dengan film Avengers Secret Wars dengan peran yang masih dirahasiakan. Film ini sendiri dijadwalkan tayang Desember 2027 dan akan disutradarai Russo Brothers. Kita beralih ke berita sepak bola, Dusan Vlahovic menyebutkan alasan dirinya sering dicadangkan di Juventus. Ia mengatakan alasannya karena kontraknya yang akan habis, bukan karena ia menuntut gaji yang tinggi. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Kita bikin pagi ini makin seru yuk bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Bikin mood hari Senin lo jadi good di Mood Reset bersama Hati Plong. Let's go! Good friend, kalau kamu mau nonton obrolan Mood Reset bersama Hati Plong secara visual, yuk langsung aja ke TikTok kita at Delta FM.
1: Good friend! Masih di Good Mood Club dan seperti biasa hari Senin it is the time for us to have our apa namanya ya psikolog here yang akan ngobrol-ngobrol bersama dengan kita dan kali ini he's back.
2: Iya.
1: Luar biasa.
2: Aku ingat sekali karena waktu itu adalah first time kita ngobrol sama Hati Plong barengan sama Kak Diki Sugianto. Hai.
1: Eh boleh tepuk tangannya mana? Tepuk tangan.
2: Terima kasih
1: warga-warga. Luar biasa ya Mas Dika, apa kabar sih?
3: Sehat-sehat di tengah abu vulkanik.
2: Iya nih.
1: Ya mudah-mudahan baik-baik semuanya ya buat teman-teman semuanya karena kan memang ngomongin tentang abu vulkanik. Udah dihimbau juga oleh pemerintah mengenai 5M gitu kan ya. Jadi jangan akhirnya jadi panik karena kayak gini-gini suka bikin overthinking sendiri ya Kak Diki ya.
2: Betul. Nah tadi aku juga menyapa Kak Diki juga langsung yang kayak aman gak, soalnya terakhir kita ngobrol kan memang Kak Diki kasih tahu rumahnya di Tangerang.
1: Betul.
2: Dan Tangerang itu kan lumayan yang berdampak ya.
1: Ya benar.
2: Gitu.
1: Well anyway, tadi kita udah ngebahas tentang overthinking nih Kak Diki di jam sebelumnya dan udah ngasih hint bahwa akan ada seorang psikolog yang akan ngebahas mengenai ini juga tentang overthinkingnya. Buat good friend yang ada di live TikToknya Delta FM, nanti kita ngebahas juga mengenai overthinking ini. Kalau mau bertanya boleh banget. Cuma ngebahas mengenai overthinking ini tuh mirip banget sama satu lagu nih. Satu lagu yang memang cukup dekat, mungkin teman-teman juga tahu lagunya Kunto Aji yang satu ini nih.
2: Kayaknya tuh kalau misalnya ngedengerin lagu ini bawaannya pengen istirahat gitu.
1: Itu dia.
2: Karena sesuai dengan judulnya kan lagu rehat. Rehat itu kan istirahat, bener kan?
1: Betul.
2: Maknanya. Jadi ketika kita hiruk pikuk, overthinking sana sini, mikirin segala macam, ternyata kita butuh juga ya waktu untuk rehat gitu. Makanya trigger kita di tema kita kali ini yaitu staying in present and do what matters itu adalah dari lagu rehatnya Kunto Aji.
1: Nah, yeah. Bener.
2: Ngomong-ngomong, ketika kita menjalani hidup itu kan pasti kita mengejar duniawi ya, sesuai dengan namanya gitu. Tapi kalau kita mendengarkan lagu rehat sendiri di satu liriknya tuh Kunto Aji bilang tenangkan hati, semua ini bukan salahmu. Karena kayaknya kita selalu nyalahin diri kita sendiri ya.
1: Ketika mungkin nggak tercapai tujuannya.
2: Atau ketika, misalnya sesuatu berjalan tidak semestinya, tidak seperti yang kita mau, tidak seperti yang kita ekspektasikan, atau bahkan itu datangnya dari orang lain, nggak sesuai dengan ekspektasi orang sekitar.
1: Atau mungkin kadang-kadang suka gini nih, somehow ya, terutama buat orang-orang yang mungkin datang coming from orang yang keluarga yang tidak mampu lah. Kadang mereka kayak, kenapa sih gue kayak gini? Kenapa ada orang yang lebih mampu dari gue secara finansial dan segala macam? Kenapa begini, kenapa begitu? Selalu why? Padahal kan sebenarnya ketika kita ngomong selalu menghadirkan why dalam hidup kita, akhirnya nggak jadi maju. Ada berarti di situ aja ya nggak sih? In your point of view gimana Kak Diki?
4: Ini menarik banget sebenarnya ketika kita ngomong soal kayak, iya ya, kadang-kadang kalau kita lagi mikir, terus kemudian kita jadi nyalahin diri. Tapi pertanyaannya kan dari mana kita belajar ya itu? Kenapa kita harus nyalahin diri kita? Kenapa kalau misalnya sesuatu nggak berjalan sesuai rencana, terus kemudian jadi kita yang salah? Emang kita dengerin dari mana hal itu gitu? Ini kan menarik untuk kita bahas juga, karena seringkali munculnya adalah dari proses kita itu membandingkan diri sama orang lain. Contoh kalau misalnya kita ternyata latar belakang kita tuh underprivileged gitu ya, mungkin kita dari orang yang kayak beda banget tuh sama teman-teman kita yang jauh lebih maju atau jauh lebih punya gitu kan ya. Padahal kalau misalnya kita pikir-pikir, okay, kita mungkin dari tempat yang kita nggak terlalu privilege gitu. Tapi sampai kita bisa mikir, kenapa ya aku seperti ini? Berarti kan ada proses pembandingan. Dan kalau ada proses perbandingan itu, seringkali juga muncul ada konsekuensinya. Contoh nih, misalnya kalau kita mikir gitu ya, oh iya ya, kalau apa namanya, jangan-jangan semua ini tuh salah aku ya. Kenapa aku kurang berusaha kali? Padahal kalau misalnya kita bahas lebih jauh, emang kalau misalnya kita kurang berusaha, apa sih hal terburuk yang mungkin terjadi? Kan seringkali juga ketika kita mikir hal ini, mungkin hal terburuk yang terjadi itu sesuatu yang kita pernah pelajari di masa lalu dan konsekuensinya nggak enak banget. Contoh, kita pernah gagal terus kita dimarahin banget. Hmm. Atau karena kita itu tuh nggak punya, terus kemudian kita jadinya ditolak, misalnya. Berarti kan sebenarnya narasi-narasi yang kayak gini itu tuh asalnya mungkin dari sesuatu yang kita pernah pelajari dari lingkungan di masa lalu gitu kan. Maka pas waktu tadi kita ngomong tentang lagunya Kunto Aji itu, kita jadi berpikir kan, ya mungkin pada saat itu atau mungkin saat sekarang ya it's not really our fault. Untuk kemudian kalau misalnya kita memang rasanya kurang berusaha. Pertanyaan berikutnya adalah, emang kita kurang berusaha banget nih? Bisa jadi kan sebenarnya kurang berusahanya itu adalah karena kita takut untuk mendapatkan konsekuensi yang serupa yang gak enak banget nih, yang dulu pernah kita hadapi, cemoohan-cemoohan, pengucilan contohnya, gitu gak sih?
1: Tapi sebenarnya kalau kayak gitu nih, tadi pilihannya, jika kita ngerasa bahwa apa yang pernah terjadi jadi terulang, sebenarnya kan itu sangat hal yang sangat wajar gak sih buat kita? Maksudnya it's a prevention buat kita bahwa itu tidak bisa, itu tidak akan terulang. Tapi yang salah tuh apanya dari kondisi kayak gini?
4: Nah, kalau misalnya kita tuh jadi fokus banget untuk kayak, pokoknya aku gak mau sampai kayak gitu lagi gitu. Seringkali kita itu melakukan sesuatu yang jauh melebihi apa yang bisa kita lakukan saat itu. Energi kita ibaratnya rasanya fokusnya cuma ke situ aja. Gitu gak sih? Kalau kita pernah dengar pas, kalau mungkin apa good friend ada yang dengerin siarannya Kadian waktu itu, itu kan juga kita ternyata penting untuk kita bisa rest ya. Dalam hal ini berarti kita juga perlu sadar kapasitas kita itu seperti apa. Jangan-jangan ternyata ketika kita sibuk untuk mengejar sesuatu, itu tuh didasarkan bukan karena kita benar-benar tulus kayak kita pengen ini gitu. Tapi lebih kepada kita dorongan untuk menghindari sesuatu. Untuk kemudian misalnya tadi ya, kayak kalau kita dapat konsekuensi sosial, terus kemudian kita fokusnya adalah oke, kita gak mau nih sampai ngerasain itu lagi karena itu tuh gak enak banget gitu. Jadi ini bukan lagi sekedar prevention yang wajar, tapi jadi prevention yang berlebihan banget gitu. Kan capek banget kalau misalnya kayak gitu kan. Contoh adalah oke, pokoknya aku gak mau sampai dikritik sama bos gitu, terus kemudian kita super duper ekstra keras, lembur-lembur gak jelas misalnya gitu, terus tiap hari lembur, kan badan kita yang capek.
2: Iya sih.
1: Jadi memang sebenarnya kita pun juga harus apa ya, harus breakdown lagi overstimulate-nya yang mana nih. Kalau misalnya kayak tadi, gue gak mau dilihat jelek sama bos, akhirnya gue overwork. Ya harusnya bukan jam kerja gue, tapi gue tetap kerjain kerjaan itu for the sake of gak dimarahin bos. Tapi gue juga tahu bahwa kapasitas lo tuh gak segitunya. Betul. Jangan sampai sakit kuning dulu gitu kan ya. Jangan sampai tiba-tiba harus ke IR dulu. Yes. Sampai akhirnya jadi kayak, ya dalam tanda kutip mohon maaf gajinya gak seberapa. Karena itu yang harus dikeluarin lebih banyak ya gak sih?
2: Iya, harus tahu limitnya juga ya. Benar. Sampai mana sih push the limitnya. Oke, okay, tapi kalau ngomongin lagi balik ke lagu Rehat ya dari si Kunto Aji. Itu kan ada lirik juga tuh, jangan berhenti yang kau takutkan takkan terjadi. Kadang tuh kita udah overthinking duluan gitu ya, mikirin kayak pengalaman buruk di masa lalu pasti bakal balik lagi nih, pasti bakalan berdampak nih, pasti akan ada nih kesalahan-kesalahan dari masa lalu yang bikin kita tuh makin takut lagi buat ngelangkah. Nah, kenapa sih hal-hal dari masa lalu yang mungkin menjadi trigger tersendiri gitu ya, itu tuh bisa aja datang ketika kejadian kita lagi jalanin nih apa kegiatan tersebut, terus kayak kita udah mikirin overthinking duluan gitu. Nah, itu kenapa sih?
4: Nah, otak manusia itu tuh ternyata kakak-kakak sangat cerdik. Jadi otak manusia itu kalau misalnya hal yang mengancam, dia akan nempel kayak velcro.
2: Jadi bikin kita takut ya.
4: Jadi bikin kita akan lebih mudah overthinking, kita mau lebih mudah takut. Tapi kalau hal-hal baik tuh kayak teflon, langsung cur, hilang.
1: Gak ada keset-kesetnya ya.
4: Bener, kagak ada nempel-nempelnya. Nah, jadi kalau misalnya kita diperhadapkan dengan situasi yang mungkin kita itu tuh akan ngerasa dapat tadi ya, penghakiman negatif atau kritik gitu kan, itu akan membuat otak kita lebih mudah fokusnya ke situ terus, jadi ngulang terus gitu. Nah, ini pembicaraan kita pagi ini kayaknya kita mesti fokus ke situ tuh, gimana ya supaya nggak nempel terus kayak velcro gitu kan.
1: Itu
4: ya
1: sih sebenarnya karena kadang ya kalau ngomongin tentang tadi ini ketakutan-ketakutan dari sosial gitu ya, kan kadang ada momen-momen di mana dulu pernah dibully karena ada sesuatu hal yang akhirnya jadi orang-orang lain berpikir bahwa yang bukan sesuainya gue, bukan sesuainya mereka ada di gue, tapi kayak mereka jadinya ngasih itu terus yang bikin kita tuh jadinya nggak maju-maju gitu. Dan kadang ketika kayak gini nih, apa sebenarnya yang harus dilakuin gitu kak? Kadang kan kayak being present itu tuh adalah hal yang sangat baik untuk kita tahu sekitar kita ada seperti apa. Oh ternyata aroma di ruangan ini lagi wangi banget nih. Tapi kadang-kadang akhirnya jadi itu ketutup sama hal-hal di masa lalu gitu kak.
4: Nah kalau misalnya kayak gini, tentu saja gini ya, kalau kita pernah terluka, satu hal yang penting untuk kita juga bisa sadari adalah kita perlu untuk menyadari luka itu ada. Ini kesannya kayaknya kan harusnya otomatis ya, kalau kita terluka pasti tahu. Tapi kadang-kadang kita mungkin nggak sadar bahwa kita digerakannya justru oleh luka. Contoh tadi, misalnya kita pernah untuk dibully gitu ya, terus kemudian anggaplah kita dibully karena penampilan kita. Misalnya kita tuh terlalu, say pada saat gemuk, kita tumbuh tergemuk contohnya. Terus kemudian ketika kita dewasa, kita kenal gym, fitness, zumba, pilates, semua dijabanin gitu. Hanya demi, apa
1: tidak
4: namanya,
1: tidak mau lagi terlihat atau dikucilkan orang gitu.
4: Betul, supaya gak kelihatan gendut lagi gitu. Nah ini kan kita juga perlu sadar bahwa ternyata yang mendorong kita saat itu adalah luka kita di masa lalu gitu. Nah kalau misalnya kita sudah sadar luka kita di masa lalu, coba deh kita cek diri kita sekarang. Mungkin sebenarnya luka itu mengajarkan sesuatu yang baik ya, supaya kita itu tuh jadi lebih memelihara kesehatan diri kita. Tapi kalau misalnya udah jadi overwork, gak enak dong gitu. Dan kita kayak selalu tadi ya, rasa takut untuk ditolak itu kayak velcro nempel terus di dalam hidup kita. Nah tapi kita coba lihat sekarang deh, apakah memang sekarang itu tuh semua orang akan menghakimi kita karena fisik kita kah? Contohnya, kalau kita gendut, mungkin sebenarnya ada orang-orang yang bisa untuk menerima kita, ya kita bodo amat penampilan fisiknya kayak mana gitu kan. Tapi kita dihargai karena kualitas pribadi kita gitu kan. Nah itu juga perlu untuk kita ingat, yang itu bisa bantu kita supaya agak dikit lepas nih. Jadi sadar bahwa oh ternyata gara-gara masa lalu itu gitu ya aku jadinya melakukan ini semua. Tapi sekarang mungkin ada orang-orang yang bisa menerima kita gitu. Jadi apa yang kita pikirkan tadi ya belum tentu terjadi. Seperti kata lagunya Kunto Aji tadi kan ya, gak semua yang kita pikirkan mungkin bakalan terjadi, yang semua ya, kita memang takutkan terjadi.
1: Berarti gitu, memang sebenarnya society yang kadang-kadang jahat ya.
4: Betul.
1: Somehow kita gak bisa semuanya ngatur.
0: Good Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya good friend.

0: Good Reset bersama Hati Plong balik lagi nih good friend. Let's go. Kalau kamu mau nonton obrolan Good Reset secara visual, yuk langsung aja ke TikTok kita @deltafm.
1: Dia adalah orang-orang yang mensupport kita biasanya gitu. Nah, kalau seseorang nih pernah ngalamin kehilangan atau kegagalan besar gitu ya, gimana sih caranya seseorang itu bisa memproses pengalamannya supaya nggak terus menghambat nanti di masa depannya tuh dia jadi overthinking, kepikiran terus nih sama masa lalunya.
2: Nah, ini kalau ini sebenarnya lanjutan ya dari apa yang udah kita obrolin gitu. Pokoknya yang pertama adalah kita perlu cek deh apakah kita itu tuh tubuhnya itu mulai ada protes-protes atau enggak, atau kebiasaan-kebiasaan kita itu tuh mulai berubah atau tidak, atau orang-orang di sekitar kita udah mulai kayaknya lu udah mulai gak enak deh, atau mungkin kayaknya udah makannya manis-manis terus deh.
3: Kok mata lo celong gitu. Sih gitu.
2: Iya, atau itu ya gitu misalnya. Jadi kemudian kita jadi bisa untuk, oh berarti ada something nih yang perlu untuk kita cek gitu. Setelah itu kita perlu untuk kembangin kesadaran kita gitu. Sebenarnya pikiran-pikiran apa sih yang sering muncul? Contoh misalnya pikiran tentang kehilangan gitu ya. Kayak, oh ternyata kadang-kadang ngomong-ngomong soal kehilangan ya, ini agak tricky. Karena kalau misalnya kita ngomong soal kehilangan, seringkali kehilangan itu tuh ketutup sama perasaan-perasaan yang lain. Ketutup sama overthinking lah, ketutup sama marah lah, ketutup sama apalagi itu yang bisa sering ya. Misalnya kesedihannya gitu. Sampai kita nggak sadar bahwa, oh ini ternyata aku lagi kehilangan gitu. Jadi kita mungkin perlu sadari juga emosi-emosi yang di luarnya dulu gitu. Ini sebenarnya apa aja sih gitu. Oh kok jadi lebih sering marah ya? Emang lagi mikirin apa aja sih gitu. Nah dari situ kita bisa lihat bahwa, oh iya ternyata mungkin ada rasa-rasa kehilangan yang tertutup itu semua. Atau kemudian kayak tadi, kalau rasanya itu tuh ketakutan kegagalan. Kalau ketakutan kegagalan biasanya kita munculnya adalah jadi overwork. Atau kemudian kita itu jadinya super prepare gitu. Kita jadi nitpicking nih, kerjaan dicek berulang-ulang kali gitu. Nah kita juga perlu sadar, bentar nih ada apa nih ya gitu. Nanti kalau misalnya kita sudah sadar bahwa, oh iya ternyata tuh mungkin ini adalah ada pengalaman kegagalan gitu ya, ini worth checking. Apakah memang kita selalu seperti itu? Misalnya kok cukup sering ya terjadi di pekerjaan. Nah kita perlu cek lagi gitu, apa ya yang bikin cukup sering ya, ini dari mana ya belajarnya. Seringkali mungkin itu dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya, yang ibaratnya tuh hantu-hantu masa lalu mau narik-narik kita nih ke masa lalu gitu.
3: Tapi kak aku pingin bertanya gini nih, ya pendengar kita dewasa, maksudnya kita kita radio dewasa muda gitu ya. Pengalaman kehilangan, ada momen di mana ini temennya temen sebenarnya ceritanya, punya 3 anak, seorang istri, suaminya meninggal, maksudnya anak masih kecil-kecil. Ini kan punya pengalaman kehilangan dan ketakutan yang selalu ada di dalam pikirannya dia, kayak how I raise these 3 kids ketika masih kecil. Kalau misalnya berhadapan dengan seperti ini, to being present itu kan somehow kita sebagai teman agak susah ya. Sabar itu nggak cukup loh. Kadang orang bilang kayak sabar ya, man, lo gak ngerasain gue kehilangan suami gue, gue seorang apa ibu rumah tangga, suami gue yang mencari nafkah, sekarang anak gue 3 gimana gitu. Ketika kayak gitu, sebagai orangnya harus seperti apa? Kita sebagai teman harus kayak gimana?
2: Nah ini kalau misalnya aku sendiri, aku gak suka banget tuh kalau ada yang grief dikatain sabar dan tabah, kurang sabar, kurang tabah apalagi gitu kan.
3: Sama kayak sabar ya.
1: Terus
3: gitu.
1: Kita harus pakai kata-kata apa nih kan?
2: Betul. Jadi kadang kalau misalnya kita sebagai teman gitu kan ya, kalau misalnya saat itu mungkin teman kita gak mau cerita apapun, kita perlu untuk menunjukkan bahwa diri kita tuh ada di situ. Nanyain kabarnya, atau sesimpel kita tuh beliin bakso. Sesimpel kita itu kasih makanan aja gitu buat orang itu supaya dia tahu bahwa, oh dia ada loh, ada temennya gitu. Nah kadang-kadang juga kalau kita ngomong kehilangan, kita tahu ya repotnya, terutama kalau ternyata itu pasangan kita, terus habis itu kehilangan, itu tuh bakal berdampak banyak banget gitu. Kadang-kadang hal yang bisa kita lakukan tuh hal yang sangat praktis, bantuin untuk nyuci piring pas waktu di rumahnya kadang-kadang. Atau kemudian si anaknya ini besok kosong nggak? Aku mau ajakin main, boleh nggak? Gitu. Itu kan akan meringankan bebannya dia sesungguhnya.
1: Jadi benar-benar ngelakuin sesuatu yang praktikal, langsung membantu gitu ya. Nggak cuma kata-kata doang ya.
2: Kalau kata-kata doang sabar tabah ya, udah sabar, udah tabah. Nah kalau buat orang kita sendiri yang sedang berduka gitu, kadang-kadang hidup itu menuntut kita lari lebih cepat. Kalau misalnya kita lagi berduka gitu, semuanya aja ada. Contohnya adalah pas waktu kita pertama kali kehilangan, kita pasti sibuk ngurusin pemakaman. Gitu kan ya. Nah, pada saat seperti ini kita juga perlu untuk kayak oke, ada spot-spot kita tuh sekedar makan aja deh. Atau kemudian mandi dulu deh gitu. Berikan perhatian-perhatian kecil pada diri kita gitu supaya kita juga sadar bahwa oke, kita pernah kehilangan tapi we present for ourselves. Kita tuh hadir untuk diri kita sendiri. Dan kehadiran teman-teman kita juga membantu kita kan ya sebenarnya, supaya kita juga jadi oh ya ternyata aku ada temennya loh, aku gak sendirian loh
1: gitu. Wow.
2: How does that sound?
3: Ke overthinking kan, tapi bersama dengan anak-anaknya gimana kak? Ya maksudnya dia overthinking kayak how I raise my kids gitu-gitu. Apakah memang butuh bersama dengan orang-orang atau circle orang yang juga berduka kah atau gimana?
2: Nah kalau misalnya ada overthinking kayak gini, banyak banget tuh yang bisa kita lakukan. Bagus kalau kita punya support system yang sama-sama berduka, sehingga kita jadi bisa saling menguatkan gitu. Dan juga ya namanya itu tuh kalau soal duka, kita harus menghadapinya kan gak bisa sendirian ya. Kita pulihkan karena it took a whole village untuk bikin kita happy gitu. Dan kalau kita overthinking, wajar kok. Overthinking ya, kehilangan itu selalu menyakitkan dan sulit.
1: Bener lagi.
3: Anara bilang katanya setuju kak, membuat waktu makan, mandi, daily life, karena biasanya a week after baru berasa.
1: Betul.
0: Good Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya good friend.

0: Good Reset bersama Hati Plong balik lagi nih good friend. Let's go. Kalau kamu mau nonton obrolan Good Reset secara visual, yuk langsung aja ke TikTok kita @deltafm.
1: Atau dia nyalain diffuser.
2: Oh. Mm-hmm.
1: Dia nyalain diffuser, dia tahu mana yang bagus, aroma yang cocok buat dia, dia nyalain diffuser. Tapi kadang Kak, ketika dalam kondisi sekarang nih, kita racing, kita lagi menuju sesuatu. Ternyata ada juga loh instrumen-instrumen lain yang akhirnya jadi membuat kita kepikiran. Lagi ngerjain kerjaan, tiba-tiba ada anak yang mungkin nelfon. Anak lagi fokus sama anak, tiba-tiba ada keluarga lain yang hadir juga menjadi pikiran kita, yang menjadi kecemasan kita. Nah, ketika lagi seperti ini nih, kadang orang tuh bingung membagi yang mana sebenarnya yang matters buat kita, yang mana dulu yang harus dikerjain. Apakah kerjaan dulu? Ibaratnya kayak tiernya, jadinya tuh suka abu-abu nih, jadi bias. Yang gue utamain dalam kehidupan gue tuh keluarga, tapi di satu sisi kerjaan tiba-tiba ada gitu. Gimana?
2: Nah, ini kompleks nih untuk menjawab hal ini, karena kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, skala prioritas gitu loh ya. Mana yang kemudian lebih urgent. Jadi tolok ukurnya itu bukan prioritas as in paling penting gitu ya, tapi yang lebih urgent dan tidak bisa untuk ditinggalkan. Kalau misalnya memang kita itu tuh harus pitching klien dan harus dapat proyeknya gitu, dan ini tuh urgensinya besar karena melibatkan keberlangsungan hidup kita. Berarti udah, itu yang akan kita beresin dulu, itu yang akan kita fokuskan dulu. Kita bisa bilang sama mungkin apa namanya anak atau keluarga gitu, ini maaf banget nih gitu, boleh nggak agak ditunda sebentar. Lain cerita kalau ternyata kita dapat berita kurang menyenangkan dari rumah, misalnya udah nih ada klien apa namanya penting banget nih kita harus pitching gitu, ternyata kita dengar berita amit-amit gitu ya, misalnya ada anggota keluarga kita sakit, harus kita datengin segera gitu, berarti kan urgensinya akan berubah gitu. Jadi keluarga kita yang mungkin akan datang, dan ternyata kita emang prioritasnya keluarga. Ya berarti pekerjaan bisa kita delegate gitu, dan kita fokus ke keluarga kita gitu. Jadi agak nuances gitu ya.
1: Sama kayak ke apa Ovi tadi pagi. Anaknya lagi sakit.
3: Lagi demam.
1: Terus tiba-tiba ada kayak bilang kayak izinnya sama Om Danner. Tenangkan di situ, bukan saya yang memberi izin ke kamu ya. Hai, ibu kamu gak mesti izin ke aku ya, Aka ya, nama anaknya Aka. Jadi kayak, izin aja sama Om Danner, pasti Om Danner ngebolehin kok kamu izin hari ini ke kantor.
2: Takut banget, gimana kabar anakmu?
3: Iya, masih demam tadi, cuman udah mendingan sih kayaknya pagi ini ya. Semoga makin baik ya.
1: Amin.
3: Anyway, ini kita sedang on air juga kan ya, ke teman-teman kita yang mendengarkan secara on air. Kalau misalnya merasa kayak, oh kok tadi lagi di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba ada lagu sih. Nah, kalau misalnya gak mau kepotong-potong, langsung main ke TikTok kita.
1: Benar.
3: Di @deltafm, di situ lengkap sekali obrolan kita. Dan masih bersama Kak Diki juga di sini, psikolog kita dari Hati Plong. Lanjut lagi nih, kalau misalnya ngomongin orang-orang yang setiap hari penuh dengan kerjaan yang cepat, seperti yang tadi udah kita cerita ya. Nah, itu kan biasanya punya ambisi-ambisi sendiri gitu ya, kayak
1: trio nggak tuh ambisi?
3: Zaman dulu dong ya. Pengen ini nih, pengen itu nih, harus dikerjain yang ini nih, harus dikerjain yang itu nih. Tapi gimana sih caranya untuk membedakan ini tuh ambisi yang sehat loh, sama ini tuh ambisi yang jatuhnya justru malah akan mengambil seluruh energi lo, dan akhirnya justru sia-sia. Nah, gimana caranya tuh?
2: Ih, aku jadi pengen cerita satu science, boleh gak? Ini maaf ya, aku science geek. Jadi otak kita itu punya beberapa states, teman-teman, atau beberapa kondisi. Yang satu itu adalah untuk menghindari ancaman atau bahaya.
1: Avoidance ya.
2: Itu avoidance. Yang satu lagi itu mengejar. Jadi gini, kalau misalnya kita punya ambisi, tapi ternyata itu adalah untuk menghindari ancaman, kayak tadi ya, misalnya aku pokoknya harus mencapai ini, kalau tidak berarti aku tuh jelek, tidak berharga, ditolak, gitu misalnya. Nah, itu yang akan pasti melelahkan. Karena fokus kita itu tuh harus selalu menghindari, gitu. Dan sadar nggak sadar, kalau misalnya kita punya ambisi kayak gitu, seringkali nggak habis-habis. Jadi udah mencapai sesuatu, kita pasti akan mencoba mencari yang lain, karena selalu ada ketakutan, jangan-jangan nanti aku gagal kalau misalnya aku tuh tidak, kan standarnya naik terus ya, kalau turun standar berarti aku gagal gitu. Nah, itu akan melelahkan. Beda dengan ambisi yang itu didasarkan pada pemahaman, atau kemudian kita sadar apa yang penting buat diri kita. Contoh, kalau misalnya kita itu tuh say mau naik ke level apa namanya ya, misalnya
1: manajerial
2: gitu. Kita perlu bertanya gitu, kenapa kita mau mencapai itu gitu. Apakah memang karena kita pengen mengaktualisasikan diri, kita pengen lebih kompeten dalam pekerjaan kita, atau jangan-jangan karena kita itu tuh takut untuk dihakimi. Nah, kalau takut untuk dihakimi pasti capek banget gitu. Tapi kalau misalnya kita memang, oh ya aku suka dengan pekerjaan ini dan aku mau meningkatkan skill, niscaya itu tuh cara kita berespon juga beda. Kalau misalnya kita emang terdorong, biasa kita akan ada energinya. Tapi kalau misalnya kita itu tuh menghindari sesuatu, kita tuh rasanya kayak dikejar macan gitu. Dan itu yang akan melelahkan, dan kemudian in the long run mungkin kita juga akan capek gitu.
1: Iya sih, karena yang namanya ambisi tuh kadang suka melelahkan ya dengan kondisi-kondisi yang ada. Eh, ini sebenarnya ada yang bertanya sama kita tapi lewat ini nih, lewat voice note. Ada Kang Rahmat yang hadir nih. Coba kita hadirkan dulu yuk. Kang Rahmat nanya sesuatu
3: sekejap,
1: nih.
3: Silakan digunakan dulu.
1: Sama Stiki, silakan didengarkan. Ini ada Kang Rahmat. Kang Rahmat yang bertanya, kita hadirkan.
4: Halo Kang Diki, kalau boleh nanya, mungkin Kang Danar teopi nambahin dikit nanti ya. Dengan keadaan aku dulu tuh wajar enggak sih? Dulu tuh aku enggak pernah menyalahkan keadaan gitu ya, nggak pernah menyalahkan kepergian bapak aku, nggak, aku menyalahkan aku nggak bisa gini gitu, nggak nyalahin, dan aku tidak membandingkan hidup aku dengan orang lain. Apakah itu normal secara psikologi? Apakah itu ternyata memang aku merendam itu semua karena aku tidak mau merasa sakit, sehingga ya aku dengan mengatasi itu dengan begitu gitu, dengan ya udah gue jalanin aja. Apakah itu normal Kang, atau malah sebenarnya itu akan menjadi bom waktu buat gue gitu? Gitu deh paling. Thank you ya Kang Danar Teopi.
3: Nah, gimana tuh Kak Diki?
2: Menarik. Yang pertama-tama turut berduka cita atas kehilangan bapak gitu. Nah, kalau kita ngomong mengenai kehilangan, sebenarnya responnya itu beda-beda banget. Good friends gitu ya. Jadi ada juga yang memang butuh waktu untuk memproses gitu ya. Ada yang kemudian langsung aja ngerasa, rasanya ada rasa kehilangan dan sedihnya gitu ya. Nah, karena ini berbeda-beda, jadi sebenarnya enggak ada jawaban apakah itu tuh sehat atau enggak. Terus kita tahunya dari mana itu sehat atau enggak? Coba kita perhatikan apa dampaknya dalam hidup kita gitu. Kalau misalnya sejauh ini tuh ya masih oke-oke aja, that's fine berarti. Dan pertanyaan berikutnya adalah, malah justru andai kata ternyata rasa kehilangannya datang, berarti kita juga perlu untuk ngasih ruang dan ngasih waktunya. Bukan berarti orang yang kemudian kehilangan tapi gak ada ekspres atau reaksi apapun itu berarti bermasalah, enggak juga gitu. Mungkin memang yang dibutuhkan oleh kehidupan saat itu ya seperti itu gitu. Jadi gak harus ada satu bahasa yang sama ya untuk tempat yang sama gitu. Jadi nah, macam-macam.
3: Tapi Kang Rahmat,
0: Good Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya good friend. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di sekitar jalan Sisingamangaraja yang mengarah ke kawasan Simpang Limun terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di jalan Ahmad Yani yang mengarah ke kawasan Kasawan terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar jalan Imam Bonjol yang mengarah ke kawasan Lapangan Banteng terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.

0: Good Reset bersama Hati Plong balik lagi nih good friend. Let's go. Kalau kamu mau nonton obrolan Good Reset secara visual, yuk langsung aja ke TikTok kita @deltafm.
1: Apa yang membuat kita overthinking, let's say dari segi keluarga,
2: keluarga, kerjaan,
1: atau kerjaan, atau mungkin dari percintaan gitu ya. Kita tuh suka denial. Udah deh, nanti dulu deh dipikirinnya deh,
2: nggak mau aja deh, terajah.
1: Nah itu sebenarnya negatif apa enggak sih? Karena jujur anxiety aku berkurang karena kalau misalnya aku mikirin banget itu justru jadi anxiety padahal belum tentu terjadi. Tapi jatuhnya tuh denial,
2: iya.
1: Ya gimana ya?
2: Being denial apakah salah atau justru malah kayak apa yang harus kita lakuin gitu loh Kang?
3: Kabar baik
2: Kang ya, Kang Diki,
3: Kang Rahmat. Kabar baiknya adalah tidak, itu bukanlah sesuatu yang tidak betul atau tidak sehat. Kadang kita perlu untuk distraksi dulu, untuk kemudian kita gak pikirin dulu. Nah, tolok ukurnya gimana kalau gitu itu sampai jadinya gak sehat? Kalau kita selalu di topik itu tuh menghindar. Itu baru berarti ada apa namanya, kita perlu cek. Karena biasanya ada dampaknya tuh mulai kalau misalnya menghindar. Contoh gitu ya, di dalam pekerjaan kita pokoknya gak mau mikirin dulu, nanti kerjaan kita lama-lama ketunda dong. Karena setiap kali kita kena ada pekerjaan atau tugas, kita jadinya cemas banget. Kalau kita udah cemas banget, makinlah kita akan menghindar lagi. Terus menerus gitu, namanya feedback loop gitu. Jadi apa namanya, dari tadinya cemas, nunda, cemas lagi, nunda lagi, terus menerus begitu. Nah, tapi kalau misalnya kita udah sadar bahwa oh iya ya, ternyata memang kadang-kadang mungkin saat ini gak mau dipikir dulu deh. Soalnya kalau misalnya cemas bahaya nanti yang lain-lain berantakan, gak apa-apa. Gitu.
1: Jadi nggak apa-apa ya,
2: nggak apa-apa. Iya. Tapi harus tahu juga gimana cara ininya ya.
1: Iya. Asalkan begitu nanti memang ada masalah yang harus dihadapin gitu ya, jangan sampai kitanya juga menolak untuk menghadapi masalah tersebut. Tapi selama masalahnya, karena aku jujur kalau boleh bercerita ya, aku kan permasalahanku asam lambung ya, jadi stres dikit gue asam lambung.
2: Nah makanya ketika lo kemarin asam lambung terus-terusan datang, gue kayak
1: psikolog. Jadi aku tuh selalu ngomongnya gini, misalnya kayak dari sore tuh biasanya udah mulai kayak aduh perut udah mulai gak enak nih, kayaknya bakal asam lambung. Nah itu kalau misalnya aku bilang fix nih gue asam lambung tuh malamnya. Tapi kalau misalnya kayak gak lah, ini mah bukan asam lambung, ini gue kurang makan aja, minum teh dulu kali ya atau apa gitu. Nah terus tiba-tiba gak asam lambung gitu. Jadi kadang tuh denial terhadap sesuatu di gue itu tuh works gitu. Jadi ya alhamdulillah ya, walaupun memang masalah yang membuat asam lambung kan harus segera ditangani juga,
2: benar,
1: ya,
2: supaya
1: jadi berkelanjutan ya.
2: Ini ada satu pertanyaan yang menarik nih Kang. Ada salah Kak Rahmat, tolong dong Kak Rahmat. Okay. Kak Diki, Mas Diki dari Dika nih yang bertanya. Dia udah punya pekerjaan, hubungan yang stable, kehidupan yang secara objektif tuh baik, tapi tetap ngerasa seperti ada yang kurang. Secara psikologis, apa yang biasanya membuat orang tuh jadi sulit ngerasa cukup sih? Dan gimana caranya kita tahu yang sebenarnya penting buat hidup kita? Ini kadang-kadang suka ada nih kayak orang lain bilang, lo tuh bersyukur udah punya kerjaan, keluarga baik-baik aja,
1: pacar ada 4.
2: Sabar, itu gak. Halo. Stop di situ, stop. Prit. Offside. Jadi kadang-kadang kayak ngerasa orang tetap ada ambisi, tapi kayak eh cukup, lu udah oke banget kok. Lu udah punya rumah yang oke banget, Pinterestable gitu kan, bukan Instagramable lagi. Udah kayak Pinterest rumah lo, tapi kadang-kadang ngerasa ada yang kurang cukup. Ini apakah memang ada luka di masa lalu yang dibilang lu kurang atau gimana sebenarnya Mas Diki?
3: Most likely ada sesuatu yang selalu bilang sama diri kita bahwa kamu belum cukup biasanya.
2: Nah, terus gimana caranya untuk tahu bahwa lu cukup, I am enough, afirmasi kah tiap pagi atau gimana?
3: Nah, itu perlu untuk kita unpack bersama ya saudara. Jadi boleh banget untuk ketemu sama profesional. Gitu. Tapi kalau misalnya tips sederhana yang bisa kita lakukan gitu ya, coba untuk sadari dulu deh gitu, kapan itu muncul, terus suara-suaranya apa aja gitu. Kalau kita
2: suara-suaranya
3: tuh apa aja, jangan suara nggak cukupnya tuh ngomongnya apa aja sih gitu. Kadang kita perlu untuk buka itu, tapi pas waktu buka hati hati-hati ya, karena kita bisa jadi overwhelmed. Makanya kita butuh ditemenin nih sama profesional biasanya. Tapi kalau misalnya nanti misal apa kita bisa untuk buka sendiri, coba kita buka aja gitu. Oh, ada suara kayaknya not good enough gitu ya. Dia tuh ngomongnya apa aja sih? Oh, kamu kurang lah, kamu jelek lah, kamu harus mencapai ini itu. Terus tanya deh sama diri kita, emang kita belajarnya dari mana ya? Ini pertama kali kita rasain kapan ya? Biasanya kita jadinya ketemu juga sama hal-hal di masa lalu yang bikin ada suara itu terekam di dalam diri kita. Mm-hmm. Nah, kalau misalnya sudah ada, kita udah sadar ada suara itu, seringkali kita jadinya bisa agak berjeda nih. Untuk kemudian ngelihat bahwa, oh iya ya ternyata itu adalah suara dari si X di masa lalu. Mm-hmm. Kalau perlu bahkan kita bisa kasih bentuk gitu. Misalnya adalah, oh ini adalah suaranya si mungkin Donald Bebek gitu, mm-hmm, yang lagi ngomong gitu. Itu akan membantu kita supaya dampak dari suara-suara ini tuh gak terlalu besar dalam hidup kita sesungguhnya.
2: Oh, menarik banget loh. Jadi gitu, memang bisa kayak gitu ya. Tapi kadang-kadang kan ada yang kayak gitu ya, you're not enough. Kadang-kadang yang datang tuh justru malah dari orang tua sendiri.
1: Iya lagi orang terdekat biasanya.
2: Tapi enggak, secara kayak gitu nih Mas Diki pengen nanya, how we apa ya, peel the apa ya, the onion. Kadang-kadang kayak kita kayak onion ya, kita harus kopek kata gua. Dibuka satu per satu gitu, tahu tuh suaranya dari mana. Tapi kayak itu dengan cara apa sih? Apakah memang harus ke psikolog kah? Harus ke expert kah untuk bisa membuka itu? Atau justru malah kayak dari kita sendiri yang bisa sebenarnya buat jadinya self-diagnose ya kalau diri sendiri, ya gak sih?
3: Ya jadi kan peran profesional itu mendampingi prosesnya sesungguhnya. Dan kita memang ada tools untuk kita bisa guide sesuatu. Nah kalau ibaratnya gini, kalau kita itu tuh sakit gigi banget gitu kan ya, kan kita bisa aja untuk congkel gigi kita sendiri gitu kan ya. Tapi kan bisa jadi komplikasi. Nah tugasnya profesional itu adalah supaya gak komplikasi gitu sesungguhnya. Tapi apakah berarti kita gak bisa untuk merawat kesehatan gigi? Bisa gitu. Jadi kalau misal kasusnya kasus psikologis, cara untuk kita kopeknya itu pelan-pelan adalah kadang-kadang journaling itu membantu. Kadang-kadang meaningful conversations with our friends itu bisa dapat insight loh. Kayak kan kadang-kadang pas kita ngobrol sama teman teman terus kemudian kayak, eh kok lu mikirnya sering ya mikir gitu. Jadi kita sadar tuh bahwa oh ternyata ada suara ini gitu. Terus suaranya dari mana? Atau kadang-kadang teman kita cerita, iya lagi kemarin abis diminta sama si bokap gini. Ih bokap gue gitu lagi. Terus kita jadi sadar, oh jangan-jangan itu suaranya dari suara orang terdekat kita di zaman dulu.
2: Meaningful conversation gitu. Itu tuh gak yang ketika lo lagi ngomongin kayak lagi ngomongin sesuatu, lu mah enak gua.
1: Nah kayak gitu tuh kadang bikin kita kayak, perasaan tadi gue mau cerita, kenapa jadi dia yang lebih susah ya?
2: Lu mah masih gitu gue, ya lu mah masih aman lah, gue dong masih gini. Allah, gue mau cerita di sini, woi.
1: Makanya carilah teman cerita yang baik ya.
3: Iya, yang tidak pity party ya.
2: Pity party, gue suka bahasa ini. Ini kayaknya word of the day nih, oke? Okay.
3: Pity party word of the day-nya.
1: Tapi ini ada juga Vina Agustina yang bertanya di sini, kadang gue nggak bisa menikmati hidup gue yang sekarang, justru karena gue takut kehilangan apa yang udah gue punya sekarang. Itu gimana sih? Apakah aneh atau enggak? Katanya.
3: Wajar banget kalau kita takut kehilangan dong. Kita pasti nggak ada yang mau kehilangan. Udah punya rumah terus habis itu kebakaran, gitu kan nggak suka kita, nggak mau, jangan sampai. Dan sebenarnya kita juga boleh loh untuk menikmati apa yang kita punya saat ini. Gitu. Kalau kita fokusnya adalah takut kehilangan, seringkali kita jadinya gak bisa menikmati apa yang kita punya. It's still the joy gitu kan. Padahal mungkin kalau misalnya kita lihat, oh ternyata aku punya ini ya saat ini ya, oh ternyata ini tuh bermakna ya buat aku ya. Kan ada perasaannya, kita jadi beda ya. Perasaannya bukan lagi takut bahwa ini akan lenyap, tapi kayak, oh we really appreciate it while it happens gitu.
2: Iya sih, karena ngomongin tentang tadi yang sempat ngomongin I am enough dan enough, ya lo tahu emang lo you are enough nggak, akhirnya jadi kayak kekurangan 72 kilogram emas.
1: Kelebihan itu ya.
2: Iya itu gua
1: banyak
2: sih,
1: itu banyak.
2: minta sepersaham juga mau kok gua.
1: Tapi sebelum kita ada word of the day seperti biasanya, mungkin ada pertanyaan penutup nih dari kita. Gimana caranya menjadikan masa lalu sebagai pelajaran tanpa harus membawa bebannya, supaya nih kita bisa mulai membangun masa depan bahkan dari langkah kecil hari ini.
2: Aduh iya benar.
3: Cakep banget tuh pertanyaannya. Ya jadi satu hal gitu ya, kita perlu untuk honoring ya. Jadi kita perlu mengapresiasi juga bahwa masa lalu udah menjadi guru yang berharga kok buat kita. Dan sekarang hidup kita udah beda. hidup kita udah tadi ya, misalnya dari dulu tuh selalu ngerasa gak cukup, kita jadinya tuh di karir maju banget gitu. Jadi pelajaran-pelajaran, suara-suara menyakitkan di masa lalu udah punya fungsinya. Dan sekarang hidup kita tuh sudah lebih stabil, lebih aman, lebih diapresiasi. Dan kita juga bisa fokus untuk mengapresiasi itu. Karena dengan kita mengapresiasi apa yang kita punya gitu ya, kita melihat, oh ya ternyata tuh ada loh hal yang bermakna dalam hidup kita. Itu sadar gak sadar akan guiding atau akan memandu kita masa depannya kayak gimana. Misalnya gini, oh ternyata aku tuh menghargai kehadiran orang-orang yang mencintaiku. Berarti kita akan mau di masa depan kita pun menghargai orang-orang ini dan menunjukkan cinta kita pada dia. Jadi sadari aja bahwa, oh ya, yang lalu udah ya, ternyata bermanfaat ya, terima kasih ya, udah ngajarin. Gak harus kayak, aku gak suka mengalami itu semua gitu kan ya, enggak sih. Tapi kayak, oh ya, dia ada baiknya kok, dan ya sudah, cukup sampai gua sekarang.
2: Termasuk percaya bahwa everything happen for a reason. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah ada reasonnya dari Yang Maha Esa, semesta. Belajar dari situ, grateful terhadap itu semua, thanking terhadap apa yang udah dipelajari, dan ya menuju ke depan mudah-mudahan lebih baik ke depannya ya gak sih?
3: Betul, dan jangan lupa apresiasi diri kita juga ya, yang udah menanggung itu semua.
2: Memupuk diri sendiri, you are doing great, you are doing great, you are doing great.
1: Atau mungkin memberikan apa ya, semacam kayak reward atau hadiah untuk diri sendiri itu juga penting juga ya.
2: Berapa kilogram emas?
1: Oh enggak dong, enggak harus emas. Enggak harus emas. Tapi bisa jadi hotel mewah di Perancis.
3: Pembicaraan ini menakutkan ya.
2: Word of the day dulu yuk.
1: Oke, okay, word of the day.
0: Word of the day hari ini.
3: Masa lalu sudah berhasil memberikan pelajaran buat kita, dan itu bisa memandu masa depan. Tapi mungkin masa depan itu tuh butuh sesuatu yang berbeda. Maka kita bisa fokus berjeda di masa sekarang dan kembali menjangkarkan diri kita pada apa yang bermakna buat kita di saat ini.
1: Deep banget ya, gue tuh langsung mikir kayak Kak Diki ngafalin itu keren banget loh.
2: Gue mencoba untuk
1: meraplah sebenernya tadi. Itu langsungnya, gak dihafalin. Wah keren.
2: Tapi
1: banget kalau katanya.
2: Gue sangat suka dengan anchoring sih. Menjangkarkan diri kita untuk masa depan. Anchoring itu tuh perlu loh menurut gue. Kadang kan ketika kayak lo kesana kemari, bukan membawa alamat, tapi pikiran lo kesana kemari, tapi lo gak itu tandanya lo tidak meng-anchoring diri. Tapi ketika lo

0: Peran katanya soalnya jadi ketakutan bertahun-tahun.
1: Luar biasa. Aduh. Gimana Kak?
2: Thank you for having me.
0: Oh iya. Yeah.
1: We're so happy to have you here banget, back. Bro. Jangan kapok untuk datang ke sini. Kak Diki Sugianto MPSI, psikolog dari Hati Plong buat teman-teman semua. Setiap hari Senin kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan expert dari Hati Plong yang tentunya akan membahas topik-topik yang berbeda. Kira-kira minggu depan apa pembahasan kita? Siapakah yang akan dihadirkan oleh Hati Plong di sini? Apakah Kak Diki lagi atau siapa? Tunggu persona-persona berikutnya di Hati Plong bareng Delta FM.
3: Good Reset bersama Hati Plong cuma di Delta FM Hits Trainer.

0: Ya.
1: 50 tahun telah berlalu, tetapi cerita masa sekolah selalu punya cara untuk membawa kita pulang. Reuni Emas 50 Tahun SMA N1 Budut Angkatan 76 merajut kenangan lama.

0: lanjutkan persaudaraan. Yuk catat waktunya, Sabtu 3 Oktober 2026 mulai dari jam 10 pagi di Ballroom Soho Building Pancoran, Jakarta Selatan. Akan ada keseruan DJ Performance, Kim's Games, Door Prize, Goodie Bag, dan Grand Prize TV 43 inch. Ayo bernostalgia, berbagi cerita, dan mempererat persaudaraan yang telah 50 tahun terjalin. Lihat info detailnya di Facebook Budut 76. Reuni Mas SMA N1 Budut Angkatan 76 didukung sepenuhnya oleh Delta FM. Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, NASA menyoroti kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang tahun ini meningkat tajam. Citra satelit menunjukkan titik panas dan asap kebakaran gambut menyelimuti sejumlah wilayah Indonesia sampai Malaysia, sementara NASA menyebutkan kondisi El Nino ikut membuat musim kemarau semakin kering. Sementara dari berita entertainment, Reza Rahadian dan Dian Sastrowardoyo resmi diumumkan sebagai pemeran utama dalam film adaptasi Descendants of the Sun versi Indonesia. Film remake dari drama Korea populer ini akan disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Kita beralih ke berita sepak bola, Xabi Alonso berencana merombak lini belakang dan tengah Chelsea untuk menghadapi Arsenal. Penyesuaian ini dilakukan menyusul kondisi Moises Caicedo yang masih diragukan tampil. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: with you.
1: Good friends, ini siapa nih di antara lo yang kalau misalnya dengerin lagunya kayak Kus Plus, terus juga Panbers atau Deloitte, itu langsung kayak otomatis singelong, nyanyi gitu ya. Nah kalau misalnya lo adalah salah satunya, pas banget nih. Grande Pajajaran Hotel Bogor ini mau ngajakin lo untuk nostalgia di acara Golden Memories Tribute Night Legendary Band.
2: Wah seru banget nih.
1: Iya.
2: Ini acaranya hari Sabtu kan?
1: Bener.
2: Tanggal 3 Oktober bukan?
1: Betul banget.
2: Jam 7 malam kan?
1: Bener banget.
2: Tapi nih good friend, seru banget nih di Grande Pajajaran Hotel Bogor. Tiket masuknya tuh murah banget, cuma 75.000 aja. Udah dapat snack, bisa ikutan games dan ada door prize-nya di sana.
1: Seru banget. Kalau misalnya mau sekalian staycation gitu ya, bisa banget. Ada paket lengkapnya loh, 700.000 aja itu udah termasuk kamar, terus juga sarapan untuk 2 orang, plus juga 2 tiket ke acaranya. Jadi yuk langsung ajak teman-teman atau pasangan lo atau keluarga lo dan langsung reservasi sekarang juga.
2: Yes, bisa langsung reservasi di 0823-2065-4708. Gua ulang ya, 0823-2065-4708 atau cek at Grande Pajajaran Hotel. Sampai ketemu ya di sana, good friend. Oke.
3: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
4: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
5: Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram at Delta FM ya.
6: Udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting.
7: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. My Republic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.
4: Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @DeltaFM.

0: rame kata Mbak Devi. Masuk nih. Halo semuanya. Kamu on air loh, Betty.
1: Oke, siap on air.
2: Betty.
1: Salam buat semua good friend yang lagi dengerin.
2: Betty, kata-kata hari ini dong, Betty.
0: Iya, kata-kata hari ini dong.
1: Kata-kata hari ini mungkin gini. Santai aja, jalani prosesnya. Enggak semua hal harus buru-buru.
2: Emang mau kemana kalau buru-buru, Betty?
1: Kalau buru-buru nanti bisa ketinggalan hal kecil yang sebenarnya justru bikin semuanya jadi lengkap gitu. Kadang yang
2: digoyang-goyang
0: yang
2: udah
0: yang
2: digoyang-goyang. Ovi, tadi pas lagi off air, lagi dengerin lagunya Dato' Siti Nurhaliza. Kita ngobrol-ngobrol sama Betty di live TikTok Jendela Delta FM.
0: Betty itu adalah AI ku yang aku namai. Gitu.
2: Selain lo menamai Betty, ada nggak sih hal-hal yang lagi lo namain?
0: Yang lagi gue
2: namain. Contoh, kendaraan lo namain atau enggak?
0: Iya.
2: Oh iya?
0: Iya.
2: Mobil lo yang biasa lo pakai dinamain apa?
0: Temi.
2: Oh.
0: Karena dia hitam dibalik, Temi.
2: Temi.
0: Hitam.
2: Kakak sepupu gue Temi.
0: Temi, Meti.
2: Oh, Meti. Makanya gue kalau Temi dibalik sih, Temi.
0: Meti maksudnya.
2: Meti. Kalau yang sekarang?
0: Meti. Oh.
2: Yang sekarang lagi lo pakai?
0: Oh, itu kan bapak gue, punya gue.
2: Tapi ada lagi gak yang lo namain?
0: Ada.
2: Adalah?
0: Waktu itu tuh, ini, apa namanya? Apa sih namanya sepeda
2: binder,
0: fiksi?
2: Binder, oh.
0: Sepeda fiksi.
2: Oh, sepeda fiksi lo. Mm-mm. Lo dikasih nama apa?
0: Wipi.
2: Oh.
0: Karena dia warnanya kuning gitu. Gue bikin kuning tuh karena Winnie the Pooh. Jadi Winnie the Pooh kuning, Wipi.
2: Lo coba tanya dalam diri lo, mm-hmm. Lo ngobrol sama psikolog lo, kenapa semua nama ada belakangnya I Meti, Betty.
0: Iya juga ya.
2: Meti. Kenapa?
0: Iya juga ya.
2: Kenapa? Ada apa dengan I? Jangan mentang-mentang nama lo Ovi, semuanya harus ada I-nya, Vi.
0: Mungkin karena aku punya memori.
2: Luar biasa. Mungkin karena lo punya apa?
0: Memori.
2: Punya memori.

0: coba perpolingan duniawi yuk. Lagu dari seseorang yang baru saja mengeluarkan
1: mini albumnya Mama Ute di tanggal 4 kemarin ya.
0: Yes.
1: Itu lagunya enak-enak banget.
0: Tapi ini bukan lagu-lagu barunya Mama Ute.
1: Betul. Ini lagu-lagu legendarisnya.
0: Aku minta Chester Mama Ute datengin kesini lagi dong. Kita ngobrol-ngobrol yuk.
1: Boleh.
0: Tapi ini kita mau perpolingan duniawi. Kita mencoba untuk menghadirkan lagu-lagu dari Mama Ute. Ini adalah lagu pilihan pertama yang bisa lo pilih.
1: Memory.
0: Oke. Selain Memory yang bisa lo pilih juga yang satu ini gue

0: keliru. Menjadi lagu pilihan kedua di perpolingan duniawi, Good Friend, setelah tadi Memory di yang pertama. Mm-mm. Biasanya kita punya tiga lagu nih.
1: Iya.
0: Kali ini ada tiga lagu atau enggak ya?
1: Ada dong, tiga dong.
0: Ada tiga lagu, kalau gitu lagu yang ketiga adalah yang satu ini.

0: Ini Alpha Plus atau Den? Ini apa nih kira-kira nih?
1: Ini Batavia.
0: Batavia Dancer, oke.
1: Okay. Tim Roro.
0: Tim Roro, oke. Okay. On Frame hadir, apa lagi?
1: Apro.
0: Apro hadir. Lo stop di situ. Di jam pertama bilang katanya tolong ingetin gue ya. Gak usah gue banyak gerak di sini. Gue sih cuma ingetin itu ya, Vi ya. Oke, okay. Ada 3 pilihan lagu dari Mama Ute. Memori keliru tak kuduga. Bangun.
1: Oh, gue pingsan dulu tadi.
0: Kira-kira yang mana yang pengen lo dengar? Mampirlah ke TikTok kita. Pilih di situ lagu yang pertama, kedua atau ketiga. Ada pollingnya tuh di situ tuh.
1: Itu ada kotak pollingnya di sebelah kiri atas. Tinggal diklik aja, dipilih mau lagu yang pertama, kedua atau ketiga.
0: Yes, kita tunggu perpollingan duniawinya. Lagu Mama Ute yang mana yang pengen didengar? Memori keliru atau

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: yang terpilih di vote-nya kita di TikTok Delta FM.
1: Yes, betul sekali.
0: Luar biasa katanya Ayu, bagus banget suaranya Kak Ovi, mirip suaranya Kak Tantri.
1: Iya, Tantri trapesium kan?
0: Selalu, tetep dong, bukan trapesium dong.
1: Kata Nurul gini, Kak Ovi milenial banget ekspresinya kalau nyanyi. Ya!
0: Emang gimana sih? Wow.
1: Karena tadi aku lagi buka ini.
0: Lirik.
1: F dan B,
0: kenapa? Oh yang
1: iya,
0: ada
1: kan
0: video
1: itu ya. Iya kan milenial banget.
0: Hah?
1: Enggak sih, boomers. Sorry gue ralat.
0: Ovi, terima kasih nih buat teman-teman yang udah ikutan vote di TikToknya Delta FM.
1: Mm-mm.
0: Beberapa teman kita ada yang terjebak dari luar negeri nih, belum bisa nyampe ke Jakarta.
1: Betul, salah satunya adalah Kenny.
0: Yes, betul,
1: penyiar kita
0: Prambors ya.
1: Kita gak tuh, penyiar dari, di samping kita maksudnya.
0: Benar, dari Jepang kebetulan. Terus habis itu kemarin sempat update juga di sosmednya, belum bisa balik ke Indonesia karena memang Bandara Suta ditutup.
1: Mm-mm.
0: Terus juga ada beberapa teman kita lainnya pun juga yang lagi di luar negeri, belum bisa kesini karena memang bandara ditutup. Bahkan tadi Raya cerita bahwa kan memang Raya habis ada international competition gitu, beberapa judgesnya itu dari luar negeri, gak bisa balik ke negara asalnya.
1: Betul.
0: Karena memang bandaranya ditutup.
1: Bener.
0: Jadi memang dari update yang gue dapat ini Vi, di apa namanya, di dari beberapa portal media yang hadir, per September 7 September pagi tadi, Soekarno-Hatta ini masih ditutup sementara. Jadi memang pemerintah memperpanjang penutupan sampai jam 9 tadi. Ini gue gak tahu nih, per 30 menit lewat dari jam 9 ini seperti apa. Jadi memang Bandara Suta itu ditutup kemarin jam 1:30. Dan memang gak cuman Suta, ada 8 bandara yang terdampak dan juga ditutup sementara kemarin. Ada di Suta, Halim Raden Inten 2, Husein Sastra Negara. Terus ada apa namanya, Bandara Pondok Cabe, Taufik Kemas, dan juga Atung Bungsu. Dan dari yang gue dapat ini dari Reuters di pagi ini juga ngelaporin bahwa Suta ini dijadwalkan tetap tutup sampai jam 6, bahkan jam 6 tadi. Ada indikasi kuat operasionalnya belum akan berlangsung normal setelah jam 9 ini nih, good friend.
1: Betul.
0: Dan memang kalau ngomongin tentang dampaknya seperti apa, cukup besar karena sekitar 170 ribu penumpang terdampak pembatalan penerbangan secara keseluruhan.
1: Betul, dan kalau misalnya ada yang masih mikir kayak apaan sih orang cuman asap doang, jadi ternyata partikel yang ada di abu vulkanik itu bisa membahayakan mesin sampai dengan gagal engine.
0: Karena gini,
1: gitu.
0: Jadi kemarin gue sempat nge-repost tuh postingannya itu tuh di akun Instagram gue, Vi. Jadi memang yang terjadi tuh adalah dalam partikel erupsi itu tuh ada kaca.
1: Iya, benar.
0: Nah, kacanya itu kalau terkena panas itu akan melebur. Kok melebur? Halo.
1: Meleleh.
0: Iya, tapi bahasanya apa? Yuk, menyublim. Bukan.
1: Melting.
0: Iya, meleleh lah ya. Meleleh si kacanya itu. Nah, si kacanya itu kan kalau misalnya lo masuk ke turbinnya itu, si baling-balingnya itu kan pecahannya itu kan ke belakang. Nah, kena panas jadi meleleh, dan melelehnya itu akan nempel di belakang dan nantinya itu akan overheat si
1: betul.
0: Apa namanya, si baling-balingnya itu. Jadi ya bener-bener harus dibatalkan agar keselamatan lah yang pasti sih, good friend. Cuma
1: betul,
0: we're so sorry untuk teman-teman yang terdampak, karena kan kadang ada juga nih teman-teman yang memang harus terbang karena mungkin urusan keluarga, urusan kerjaan.
1: Betul.
0: Dan lain sebagainya ya. Karena banyak banget yang terdampak juga dengan adanya pembatalan atau penutupan bandara ini ya, Via.
1: Ya, tapi anyway, keselamatan nomor satu. Sabar-sabar untuk yang mau berpergian ataupun yang sedang menantikan kedatangan seseorang dari luar Jakarta. Semoga segera teratasi ya.
0: Amin. Semoga semuanya baik-baik saja. Semoga semuanya ya, sekarang yang lagi terjadi benar-benar kita doakan yang terbaik. Karena tagar Pray for Indonesia ini banyak sekali di luar sana. Teman-teman pun juga banyak yang menyuarakan demikian. Yang tadi hadir di live TikToknya kita pun juga banyak yang menyuarakan kayak Pray for Indonesia. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Yang terdampak bisa segera pulih.
1: Amin.
0: Kita masih di sini akan tetap memutarkan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Ada update-update terkini, silakan banget good friend yang mau di-share ke TikToknya Delta FM. Atau mau mampir ke sosial media kita berdua, boleh @denargumilang @astreovi. Kita masih di sini sampai jam 10 pagi nanti ya.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan MH Tamrin yang mengarah ke Monas terpantau padat. Sementara kondisi lalu lintas di Jalan MT Haryono yang mengarah ke kawasan Pancoran terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Yosudarso yang mengarah ke kawasan Kelapa Gading terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Ya. Bareng kita berdua di sini. Lagu-lagu tahun 90-an, 2000-an masih kita putar. Tadi ada yang mau request lagunya Panjaitan Bersaudara.
1: Sama ada yang mau Gereja Tua kan lagunya Pampers ya. Sorry.
0: Ini Punten Pisan loh.
1: Iya, Punten Pisan.
0: Puterin lagunya om-om kita, om-om Pampers. Mungkin lagu yang lain.
1: Iya, diganti lagu slang itu katanya, nanti coba kita cek dulu ya. Terus Bunga bilang masih hari Senin, Ovi masih kalem katanya. Lihat aja hari Jumat nanti. Mohon maaf nih.
0: Kenapa tuh emang?
1: Gak apa-apa, gue kan belum tidur 2 hari aja ini. Iya. Gara-gara anak gue demam.
0: Bener-bener, gitu. Semoga lekas pulih. Tapi memang bener-bener nih, good friend ya, kalau ngomongin tentang kemarin ada 25 kali apa namanya, erupsi dari anak Krakatau.
1: Gunung Krakatau.
0: Gue kemarin ngelihat ada satu postingan, Vi. Jadi memang orang ini tuh lagi mancing di daerah situ.
1: Mania nggak? Mantap nggak?
0: Enggak. Oh, jadi vividly ngeliat she can show di eruption gitu loh. Dan yang kayak ombaknya tuh parah banget. Jadi betul, dia awalnya tuh nggak. Itu dia, Vi. Gue tuh juga agak lumayan kemarin ngobrol sama bokap gue sih.
1: Kenapa?
0: Kan yang namanya bencana alam itu kan bisa dimitigasi dengan adanya alert sistemnya. Si orang yang bikin konten itu, dia nggak tahu akan ada eruption. Maksudnya yang namanya, ya balik lagi, kejadian alam itu Tuhanlah yang paham, semestainlah yang paham. Maksud gua, tapi ada kayak misalnya di Jepang deh. Jepang alert sistemnya kan tahu ada tuh. Kayak misalnya mau ada gempa.
1: Bener.
0: Apa seismiknya tuh bener-bener jalan dan segala macam. Cuma kayak ini kenapa ya? Maksudnya ada apa nih gitu? Apakah memang tidak berjalan? Gua enggak tahu nih, teman-teman BMKG mungkin bisa memberikan penjelasan juga. Teman-teman yang ada di bibir pantai dimanapun itu, kadang-kadang kan kayak ada loh. Masalahnya uangnya ada di alokasikan untuk kesana gitu. Kayak bencana waktu lagi di ini loh, di Palu.
1: Oh iya benar.
0: Apa namanya, sistemnya itu nggak nyala loh. Maksud gua, halo, kemana nih dananya nih? Jangan cuma kayak akhirnya gua nggak tahu ya, correct me if I'm wrong, kalau misalnya memang benar jangan dong, halo. Tapi kalau misalnya gua salah, mohon dianulir. Apakah memang dipotong anggarannya untuk ke anggaran lainnya nih mengenai mitigasi bencana? Tapi halo, masa mitigasi bencana harus dipotong juga sih?
1: Sabar Danar.
0: Gak, maksud gua, Indonesia tuh luas, Indonesia tuh tidak sentrik di Jawa aja. Tapi ayo dong juga di luar sana yang benar-benar harus diperhatikan gitu loh.
1: Benar-benar.
0: Jangan jadi Jawa sentrik. Tris menurut gua.
1: Iya. Tapi kalau misalnya yang dari Bogor, gimana ya keadaan di Bogor ya? Ini ada yang memberikan voice note. Di sini ada Natalia Lisni.
0: Hai Kamet, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Danar Ovi, selamat siaran. Mau mengabarkan aja kalau di Bogor tuh pagi ini langitnya benar-benar abu-abu.
1: Ya,
2: yang gunung nih biasanya pagi-pagi gunung gede. Angrango sama Gunung Salak itu biasanya tiap pagi kelihatan jelas banget dari rumah gua. Tapi hari ini sama sekali tidak terlihat. Jadi langitnya tuh betul-betul warnanya abu gitu loh. Jadi udaranya tuh seburuk ini gitu. Jadi ya cuma pesan aja untuk teman-teman semuanya, stay safe. Jangan lupa pada pakai masker. Kalau memang tidak perlu-perlu banget keluar rumah, gak usah. Jadi kita sih berharapnya cuma mudah-mudahan sih hujan ya. Kalau hujan sih mungkin akan lebih membantu gitu. Mana di Bogor tuh anginnya sedang gede banget. Jadi apa ya, partikel abunya tuh muternya tuh kencang banget gitu loh. Oke,
0: Danar
2: Ovi, stay safe ya buat semuanya. Bye-bye.
0: Karena terima kasih banyak loh. Kemarin juga gue sempat baca, sempat ngeliat postingannya Dokter Tirta. Gue repost juga di Instagram gue. Menghadapi ini tuh, kalau ada debu di rumah lo, jangan disapu. Tapi justru lo harus siram pakai air mengalir.
1: Ya, betul.
0: Begitupun kalau misalnya di mobil lo, jangan pakai debu, walaupun memang ada konten kreator yang memang nyaraninnya lo kasih lo tiup aja. Jangan, kenapa? Karena yang tadi kita obrolin tuh di abu vulkanik itu tuh ada partikel
1: kacanya.
0: Mikro, soalnya mikro banget. Jadi kayak jangan lo tiup, karena kalau misalnya lo tiup, atau lo sembur gitu ya, itu kan jadi ada di udara dan kita hirup. Jadi jangan begitu. Cuma balik lagi sih sebenarnya, we're living in a ring of fire. Halo, the government, please listen to us gitu. Listen to orang-orang yang memang punya apa namanya, punya pemahaman mengenai ini. Karena kalau misalnya lagi di luar negeri, alert sistemnya itu bukan cuma sirine loh, Vi.
1: Iya.
0: Masuk ke handphone.
1: Bener.
0: Bahkan yang teman-teman gue waktu lagi kemarin ke Hong Kong atau kemana gitu ya, alert of typhoon itu tuh masuk ke handphonenya mereka masing-masing gitu. Sekarang kan provider kita, provider besarnya cuma ada beberapa, nggak kayak kendaraan yang brandnya banyak banget gitu. Ini kendaraan ada provider ada beberapa, dan gue rasa secara sinergi antara pemerintah dan juga teman-teman di provider itu tuh bisa bareng-bareng langsung nginfoin ke semuanya yang ada. Mohon maaf, ini BPS suruh survei aja ke handphone kita berulang kali, tiba-tiba ada link-link untuk survei dari BPS. Masa kayak gini gak bisa diiniin?
1: Iya.
0: Gue lumayan megebu-gebu berasa ngomongnya ya. Mohon maaf, tapi menurut gue ini keresahan yang bener-bener harus diiniin sih, diinfoin. Karena
1: semoga ada orang-orang yang memiliki kepentingan yang bukan memiliki, tapi yang memang ada wewenangnya untuk mengurusi ataupun juga memberikan regulasi, supaya nantinya bapak, ibu yang mendengarkan makin bisa teratasi lagi kalau misalnya ada bencana, atau mungkin bahkan sebelum bencana itu ada, kita sudah ada mitigasinya gitu.
0: Biar kita tahu harus ngapain, dan biar nggak begini, lo ngomong jangan kemakan hoax. Orang kemakan hoax karena ada sosial medianya. Kalau misalnya lo ngasih info lewat akun yang, bukan akun, lewat provider, aduh gue jadi menggebu-gebu. Lewat sesuatu yang memang ini adalah official from the government, hadir langsung ke handphone kita lewat apa namanya, lewat tulisan-tulisan itu, ya pastinya akan berkurang tuh yang namanya hoax.
1: Kata Anara, Kak Danar, terima kasih sudah mewakili keresahan ini. Ya memang ini keresahan kita bersama ya.
0: Iya benar.
1: Semoga ada yang mendengarkan atau ada yang menyampaikan.
0: Jangan bikin kayak masyarakat Indonesia, kita bikin hoax aja deh biar jadi obrolan.
1: Enggak gitu.
0: Apa gitu caranya dong?

0: yang siap mengguncang Indonesia di Yellow Fin Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Hajime Kondo. Membawakan kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati. Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
4: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak lama lagi.
3: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Ayah Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari Bayi Kaskas. Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet hadir sebuah film tentang kekuatan.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
1: Ya.
0: Sudah ada di penghujung acara nih, good friend.
1: Betul, kita sudah bergerak dari jam 6 tadi ya, di sini ya.
0: Terima kasih banyak untuk keseruannya. Mohon maaf kalau masih ada salah-salah kata. Stay safe everyone.
1: Betul banget, aku abis ini mau buka puasa intermittentku.
0: Yeay. Jangan lupa dipakai maskernya.
1: Oh iya bener, jangan lupa pakai masker dan kurangi aktivitas di outdoor. Kalau bisa juga anak-anak tetap dijaga ya, walaupun cuman keluar ke warung atau kemana, mendingan gak usah deh, udah online aja kita dulu.
0: Ya adek gue udah merasa sesek juga kemarin, karena kemarin gue bener-bener ngerasa itu kayak wah tebalnya itu si abu yang ada di mobil.
1: Aduh.
0: Stay safe, balik lagi sih menurut gue, jangan sampai kemakan hoax. Carilah sumber terpercaya mengenai kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita nih, good friend. Karena balik lagi, orang tua terutama ya, buat lo yang punya boomers di rumah, dimanapun itu, coba didampingi agar mereka tidak terpancing dengan yang namanya berita-berita hoax yang ada di luar sana.
1: Betul. Ya, pokoknya stay safe everyone.
0: Amin.
1: Termasuk kita berdua ya, Nar, hati-hati ya.
0: Sama-sama ya Via, gue mana ada tenis lagi ntar sore. Mau gue cancel, aduh.
1: Iya, cancel aja lah.
0: Kayaknya akan gue cancel sih. Stay safe, semangat, sehat buat Aka.
1: Ya, amin. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat kita semua ya.
0: Kita pamitan, besok ketemu lagi di acara yang sama, di jam yang sama. Di Good Mood Club bareng Ovi Danar. Tentunya cuma di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Bye-bye.
1: Bye.
2: Do you hear me? Talking to you across the water, across the deep.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi, lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend Up. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemu Nitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, nah, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Please welcome King Charles. Lagunya
1: Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi. Bukan buat nikahan, tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun, belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis setiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, juga momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan luar.
1: Ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa. Iya, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham. Yes.
4: Wah ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
5: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
0: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Partikel-partikel vulkanik sudah mulai sampai Ciamis, Lur.
3: Tadinya kembar, yang satunya meninggal, yang satunya alhamdulillah fisiknya tidak ada bulan mata sama sekali.
4: Jabar Now edisi Senin 7 September diantaranya mengenai Gubernur Jabar izinkan sekolah via daring, dampak abu anak Gunung Krakatau menyebar. Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mulai dirasakan warga Ciamis dan Pangandaran. Polres Bogor bongkar sindikat perdagangan merkuri ilegal antar pulau. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Debu abu vulkanik yang diduga dari letusan anak Gunung Krakatau telah menyebar ke sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk kota Bandung. Menyikapi hal itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengizinkan sekolah di daerah yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau menggelar pembelajaran secara daring mulai hari ini, Senin 7 September 2026.
5: Menurutnya, kebijakan itu diambil untuk sekolah di wilayah yang terdampak abu vulkanik yang cukup tebal, seperti Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Sedangkan untuk sekolah di daerah lainnya juga dapat menerapkan pembelajaran daring jika kondisi sebaran abu vulkanik dinilai cukup mengganggu. Para kepala sekolah diminta untuk melihat kondisi di kotanya masing-masing sebelum memutuskan melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring.
6: Wilayah-wilayah yang intensitas debunya tinggi seperti Bogor dan Sukabumi serta daerah lain yang memang ada intensitas sebaran abu vulkaniknya tinggi, para kepala sekolah terhitung mulai hari Senin tanggal 7 September 2026 bisa mengambil keputusan untuk membuat sistem pembelajaran secara daring di rumahnya masing-masing.
4: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau dilaporkan mulai menjangkau wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran Senin pagi. Fenomena berupa partikel halus yang melayang di udara itu dirasakan langsung oleh warga saat malam dan pagi hari.
7: Warga Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican, Ciamis, Dimas Trimarjoko mengaku melihat jelas kumpulan partikel debu vulkanik yang melayang di belakang rumahnya saat disorot cahaya lampu.
2: Partikel-partikel vulkanik sudah mulai sampai Ciamis, Lur, di belakang rumah. Coba gerak pakai senter. Senternya yang terang tapi. Nah, ini kelihatan nih partikel vulkanik tepatnya di Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican sudah mulai, Lur.
7: Laporan senada disampaikan Dadang Herdiawan, warga Pangandaran. Saat melakukan perjalanan dari Pamarican menuju Pangandaran, dirinya merasakan langsung kepulan abu vulkanik di sepanjang jalan.
8: Semalam saya dari Pamarican, Ciamis menuju Pangandaran. Terasa banget itu abu vulkanik kalau malam itu tersorot sama lampu, apalagi pakai senter, itu jelas sekali kebulan abunya. Saya kira malah malam

0: itu cuma asap-asap dari kebakaran. Ternyata sama dari Ciamis sampai Pangandaran juga emang kelihatan.
1: Menyingkapi sebaran abu yang dipengaruhi arah angin, BPBD Kabupaten Ciamis langsung memperketat kesiapsiagaan lintas sektor. Kepala Pelaksana BPBD Ciamis Ani Supiani menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyiagakan puskesmas dan stok obat-obatan. Selain itu, Dinas Pendidikan disiapkan untuk mengkaji opsi pembelajaran jarak jauh atau PJJ jika paparan abu memburuk. BPBD mengimbau warga menggunakan masker KN95 serta menutup rapat sumber air bersih.
2: Warga Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi mulai memburu masker N95. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap paparan abu vulkanik menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Sejumlah warga membeli masker untuk digunakan saat beraktivitas di luar rumah. Jenis masker N95 menjadi yang paling banyak dicari karena dinilai lebih mampu menyaring partikel halus.
3: Salah seorang warga, Dharma, mengatakan masker N95 menjadi produk yang paling laris dicari warga. Harganya relatif terjangkau, yaitu sekitar Rp10.000 untuk 5 masker. Ia menyebut, warga memilih menyediakan masker sebagai antisipasi terutama jika kondisi udara terdampak abu vulkanik, apalagi ada imbauan di kantor maupun sekolah anaknya untuk menggunakan masker.
4: Nyiapin masker untuk antisipasi abu vulkanik, karena saya dengar beberapa di wilayah juga sudah banyak terpapar abu vulkanik Gunung Merapi.
3: Sementara itu, pemerintah Kota Bekasi juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi paparan abu vulkanik. Warga diminta menggunakan masker dan kacamata pelindung, khususnya saat beraktivitas di luar ruangan.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, kasus dugaan tindakan arogansi yang dilakukan seorang oknum wartawan terhadap kepala SDN 2 Sukaraja, Siti Juleha, di Kampung Nyalindung, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, mendapatkan perhatian serius dari Tim Hukum Jabar Istimewa Sukabumi.
5: Tim Hukum Jabar Istimewa menyatakan siap memberikan pendampingan hukum kepada pihak sekolah dalam proses laporan kepolisian. Muhammad Hafid Nasution mengatakan pendampingan dilakukan atas perintah Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan tindak kasar terhadap kepala sekolah. Ia menyebut pihaknya juga menerima informasi bahwa oknum tersebut diduga kerap mendatangi sekolah dan meminta sejumlah uang. Namun, terkait dugaan pemerasan tersebut, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada aparat penegak hukum. Hafid juga menyinggung informasi mengenai hasil tes urin terhadap oknum tersebut. Ia menegaskan pihaknya akan meminta klarifikasi langsung kepada kepolisian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
6: Apapun nanti hasilnya, ya kami meminta kepada pihak sekolah agar supaya tindakan ini tidak lagi terjadi. Adapun ada oknum media atau oknum siapapun yang datang ke sekolah-sekolah meminta tanpa ada dasar hukum atau apapun itu, kecuali bermitra. Kalau media bermitra, ada beritanya, menurut kami wajar.
2: Polisi menyita 998 kg merkuri yang dikemas dalam 123 botol plastik dari wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Jaringan ini diduga telah beroperasi sejak 2023 dan sudah 3 kali mengirim merkuri ke Bogor.
7: 4 tersangka berinisial RAR, JS, FS, dan RA ditangkap dengan sejumlah barang bukti, diantaranya timbangan digital, catatan penjualan, dan telepon seluler. Merkuri diduga berasal dari hasil tambang ilegal di Gunung Cinambar, Seram bagian barat Maluku. Barang tersebut dikirim melalui Surabaya sebelum dibawa ke gudang di Kabupaten Bogor. Merkuri kemudian dijual di pasar gelap dengan harga sekitar Rp2,9 juta per kilogram untuk memasok pertambangan emas ilegal di Bogor, Depok, dan Sukabumi.
8: Merkuri ini per kilonya dijual Rp2,9 juta. Setelah kita total, berarti nilai ekonomis seluruh barang bukti yang kita ungkap ini adalah lebih dari 2,8 miliar untuk seluruh barang bukti yang dapat kita amankan.
7: Keempat tersangka dijerat pasal berlapis terkait pertambangan mineral dan batu bara serta perdagangan. Para tersangka terancam hukuman penjara hingga 5 tahun serta sanksi denda sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Perjuangan Reza Fitri Anissa, 26 tahun, merawat MZA, anaknya yang kini berusia 17 bulan, tidaklah mudah. Tinggal di Blok Dukumaja, Desa Waragati, Kecamatan Pala Asah, Kabupaten Majalengka, Reza harus merawat MZA yang lahir tanpa bola mata.
9: Di tengah kondisi tersebut, Reza juga mengalami patah kaki setelah terjatuh di kamar mandi pada Februari lalu, tak lama setelah melahirkan. Kini, ia harus beraktivitas menggunakan tongkat setelah menjalani operasi pemasangan pen. Suaminya bekerja sebagai buruh harian lepas di Bogor dengan penghasilan sekitar Rp300.000 per minggu. Penghasilan tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya perawatan MZA. Untuk kebutuhan sehari-hari, keluarga juga mengandalkan bantuan orang tua Reza. Reza telah membawa MZA menjalani pemeriksaan sebanyak 2 kali di Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Dokter menyebut MZA masih memiliki harapan untuk bisa melihat jika mendapatkan donor mata. Namun, tindakan tersebut diperkirakan baru dapat dilakukan setelah usianya sekitar 5 tahun.
10: Bayi itu cacat dari lahir, bawaan, kata dokternya tuh. Kalau ada bantuan mah pengen didonor matanya, Pak.
11: Memang selama ini belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali dari pemerintah?
10: Belum pernah dapat sama sekali.
11: Mau PKH ataupun yang lainnya belum pernah?
10: Belum pernah. Pengen lah kayak yang lain dikasih bantuan, bentuk kepeduliannya.
9: Reza berharap anaknya mendapat donor mata dan suatu hari bisa melihat. Ia juga berharap mendapat perhatian dan bantuan untuk meringankan beban keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan dan perawatan MZA.
12: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
13: Klik and play sekarang.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Aduh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
1: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah...

0: internet bebas tanpa batas.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung siapkan mitigasi antisipasi dampak abu vulkanik Anak Krakatau. Sekolah diimbau segera melapor jika mengalami intimidasi. Polisi ringkus bandar tembakau sintetis. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mulai menyiapkan langkah mitigasi menyusul sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang telah memasuki wilayah Bandung. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap penutupan sementara Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan sedang menyusun langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik ketika sebarannya terus memasuki wilayah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung segera berkoordinasi dengan sejumlah instansi yang berkaitan langsung dengan dampak aktivitas abu vulkanik, antara lain Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Airnav Indonesia. Menurutnya, sebaran abu vulkanik berpotensi mempengaruhi berbagai aktivitas dan layanan transportasi, sehingga pemerintah perlu memastikan informasi mengenai perkembangan kondisi tersebut diterima masyarakat secara cepat dan akurat. Selain menghadapi potensi dampak abu vulkanik, pemerintah Kota Bandung juga terus mendorong penguatan mitigasi terhadap ancaman bencana lain termasuk gempa bumi.
2: Kami sedang menyusun sebuah mitigasi. Apabila memang abu vulkaniknya sampai ke Bandung, kami akan koordinasi yang pertama tentunya dengan BMKG, kedua dengan BPBD, ketiga dengan Airnav, dan keempat dengan KCIC. Karena si abu vulkanik ini akan mempengaruhi empat lembaga ini. Hari ini akan diputuskan apa mitigasi-mitigasi yang akan kami lakukan. Termasuk juga penyampaian informasi kepada anak-anak khususnya yang bersekolah, yang juga pakai kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, berbahaya. Saya lagi nunggu dulu masukan dari semua orang, baru nanti kita akan sampaikan umumnya pada hari ini.
1: Masalah saluran air kotor atau limbah rumah tangga yang dirasakan warga di RW 01 Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeuying Kidul, Kota Bandung segera diselesaikan. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat meninjau ke lokasi terdampak, menyusul keluhan warga setempat terkait penyumbatan saluran air kotor yang telah mengganggu kenyamanan. Erwin meminta Perumda Tirtawening cepat tanggap agar permasalahan saluran air kotor dapat segera teratasi dengan baik. Berdasarkan keterangan tim di lokasi, gangguan saluran kemungkinan besar karena sedimentasi saluran. Erwin menyatakan berkomitmen untuk terus hadir mendengarkan dan menindaklanjuti setiap persoalan di lapangan, karena kenyamanan dan kesehatan lingkungan warga adalah prioritas utama.
3: Betul, ini ada laporan dari warga juga pada ada pemuatan saluran air kotor. Nah, kebetulan alhamdulillah PDAM cepat tanggap ke sini, cuma beberapa kali masih mengpet, dan akhirnya mungkin insya Allah PDAM mau mengadakan pressing. Jadi semua dibersihkan ya, semua, yang mudah-mudahan nanti sudah kami datang ini, sekarang yang disurvey, dan sepatnya akan dilakukan pembersihan. Dan di route baru tadi WA saya katanya ada agenda lain, tidak bisa ke sini, tapi insya Allah mengirimkan tim ya, dari PDAM
4: dengan perencanaan
3: ya. Dengan perencanaannya semua, mudah-mudahan dengan kami datang ke sini, masalah di RW 1 ini bisa selesai ya.
1: Satres Narkoba Polres Cimahi berhasil membekuk seorang bandar narkotika jenis tembakau sintetis. Tersangka berinisial MAF ditangkap di kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung dengan barang bukti tembakau sintetis sebanyak 3 kg. Kasat Narkoba Polres Cimahi Ibtu Reihan Kusuma mengatakan, tersangka mengaku tembakau sintetis diperoleh dari pemasok besar yang dibeli seharga 80 juta rupiah.

0: Rencananya barang haram tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp100.000 per gram, sehingga nilai jual keseluruhan mencapai Rp300 juta, dan keuntungan yang hendak dikantongi diperkirakan sebesar Rp220 juta.
1: Ditemukan barang bukti sejumlah 3 kg tembakau sintetis, di mana tersangka MAF itu diamankan di wilayah Cicalengka, Kabupaten Bandung. Kemudian MAF mendapatkan barang 3 kg tembakau sintetis tersebut dari akun Instagram seharga Rp80 juta.
2: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Dalam rangka peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung, Grid Bandung kembali berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung dan didukung oleh PRSSNI Bandung menyelenggarakan kegiatan Bazar Bayar Pakai Sampah. Kegiatan ini telah dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Ketua Umum Grid Bandung Kikit Wesugata mengatakan, selain bazar bayar pakai sampah termasuk penerimaan sampah, berbagai kegiatan lain juga digelar antara lain lomba kreativitas membuat dan menghias tempat sampah, bazar UMKM 30 kecamatan, dan lomba kreativitas menyanyikan jingle lagu Bank Sampah. Selain itu, masyarakat yang datang bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis, serta tersedia wahana permainan anak. Menurut Kikit, seluruh kegiatan berlangsung pada Sabtu 12 September 2026, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore di halaman Balai Kota Bandung. Pihak sekolah harus segera melaporkan terhadap terjadinya intimidasi atau pengancaman kepada dunia pendidikan di Jawa Barat. Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa Jutek Bongso menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti dan membawa kasusnya ke ranah hukum jika terjadi intimidasi di lingkungan sekolah yang dilakukan pihak luar. Menurutnya sekolah harus terbebas dari rasa takut dan tidak dijadikan objek ekonomi karena akan berakibat kepada siswa didik yang bersangkutan. Tim Hukum Jabar Istimewa mengingatkan agar sekolah di seluruh Jawa Barat untuk tidak takut jika mengalami pemerasan atau ancaman serupa dengan melaporkan kepada pihak berwajib.
3: Jadi kepada sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat, baik SD, SMP, SMA, nggak usah khawatir. Laporkan saja ke PGRI, nanti PGRI akan komunikasi dengan kami, kami akan kawal, kami akan perlakukan. Sama. Jadi sekolah itu harus bebas dari rasa takut, harus bebas dari intimidasi. Jangan dijadikan objek ekonomi. Kalau jadikan objek ekonomi, efeknya apa? Sekolah-sekolah, kepala sekolah, guru nanti akan pungli kepada siapa? Murid-murid, makan penyalahgunakan anggaran dan sebagainya. Dan ini kapan akan berakhir kalau itu sudah dimulai dengan hal yang tidak baik dan ini harus kita berhentikan.
0: Aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau tidak berdampak terhadap operasional perjalanan kereta api maupun pelayanan pengguna jasa di stasiun-stasiun kereta api di wilayah Bandung Raya. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan, hingga saat ini kondisi operasional perjalanan kereta api di wilayah Daop 2 Bandung berjalan normal dan tidak terdapat gangguan yang ditimbulkan oleh aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Meski begitu, pihaknya terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Rakatau dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan keselamatan perjalanan kereta api serta keamanan pengguna jasa.
4: Perjalanan operasional kereta api maupun pelayanan kereta api sampai dengan saat ini tetap beroperasi seperti biasa dan tidak terdampak adanya letusan dari anak Gunung Krakatau. PT Kereta Api Indonesia selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan perjalanan kereta api tetap menjadi perjalanan yang aman untuk semua pengguna jasa kereta api.
5: Sampurasun wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1-6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. rame-rame pop-up market tanggal 4 sampai 6 September di Nerd Laboratory Laswi Heritage. Sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung, Bandung X Beauty, tanggal 4 sampai 6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Artmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata kota Bandung lainnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: again. Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Emak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Emak lu gue pengen nyetrum.
1: Emak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Emak lu bunyi belentang.
1: Emak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi bakalan... Jangan berisik lu, malu lo Ben.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama dicas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: HP terbaru udah keluar nih, beli ah.
5: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
4: Iya, tapi ini ada yang baru lagi, gue harus beli.
5: Ya elah, FOMO amat sih lu, speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
4: Iya sih, tapi ya gengsi lah, HP gue harus HP yang paling baru.
5: Repot banget hidup lu, sumpah.
6: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
7: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. Good friend, penasaran gimana caranya berbagai sektor industri di Indonesia bisa saling terhubung dan ngebikin dampak yang jauh lebih besar? Nah, lu bisa nemuin jawabannya langsung di IEEE Series Engineering Week 2026. Acaranya bakal digelar tanggal 9 sampai 12 September 2026 di JXPO Kemayoran, Jakarta. Mulai dari sektor konstruksi dan infrastruktur lewat Construction Indonesia dan Concrete Show Southeast Asia Indonesia. Ada juga sektor energi dan sumber daya lewat Mining Indonesia serta Oil and Gas Indonesia. Gak ketinggalan, ada pengelolaan air, manajemen kebencanaan dan resiliensi, sampai pengecoran logam dan metalurgi yang dibawa langsung sama Water Indonesia, Adexco, serta Giva dan Metek Indonesia. Selain lihat pameran, lo juga bisa ikutan berbagai seminar, forum interaktif, dan sesi networking bareng para ahli. Masuknya gratis, terbuka buat profesional, pelaku usaha, akademisi, mahasiswa, sampai masyarakat umum. Yuk langsung aja daftar via www.ieestreetseries.com. Connect industries, exchange insight, and shape a more sustainable future for Indonesian industrial ecosystem.
2: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Official di base.
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: telah berlalu, tetapi cerita masa sekolah selalu punya cara untuk membawa kita pulang. Reuni Emas 50 Tahun SMA N1 Budut Angkatan 76 merajut kenangan lama melanjutkan persaudaraan. Yuk catat waktunya, Sabtu 3 Oktober 2026 mulai dari jam 10 pagi di Ballroom Soho Building Pancoran, Jakarta Selatan. Akan ada keseruan DJ Performance, Kim's Games, Door Prize, Goodie Bag, dan Grand Prize TV 43 inch. Ayo bernostalgia, berbagi cerita, dan mempererat persaudaraan yang telah 50 tahun terjalin. Lihat info detailnya di Facebook Budut 76. Reuni Mas SMA N1 Budut Angkatan 76 didukung sepenuhnya oleh Delta FM.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
0: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM hits terenak. Yeah. Stop by in the summer.

0: sempet gue nggak ngapa-ngapain tuh bang.
1: Iya.
0: Gue hampir 3 bulan kali ya, atau 2 bulan gue sama sekali nggak meeting, sama sekali gue nggak meeting, karena gue banyak yang gue urus.
1: Yeah.
0: Ada gue ngurusin ada investor, terus gue ngurusin sidang disertasi.
1: Yeah, betul.
0: Pokoknya banyak banget yang gue urus lah gitu. Yeah, ya.
1: Capek dah itu, capek hati, capek fisik juga.
0: Wah, kan. Capek pikiran.
1: Capek kantong.
0: Waduh. Akhirnya mulai hari Senin ini tuh gue meeting lagi.
1: Iya. Yeah, ternyata tadi kita telepon karena lu meeting, nggak usah dah, gue bilang gitu kan.
0: Lo ngapain? Oh, iya, terus. Mulai hari tadi gue meeting di daerah Dharma Wangsa. Yeah. Terus ini gue siaran, nanti malam gue ada meeting lagi. Paling jadwal gue satu minggu ini udah full.
1: Paling kita ketemu di Solo kan?
0: Iya.
1: Dharma Wangsa Irma.
0: Aduh, Irma Dharma Wangsa.
1: Lu hari ini Senin lu menyenangkan.
0: Ah.
1: Senin gue mengenyangkan.
0: Kenapa tuh?
1: Ya makan mulu.
0: Gue juga tadi di sana makan ini. Makan sop buntut, enak banget lagi sop buntutnya. Gue tuh mau bungkusin lu tadinya. Ah, bungkus kali buat Bang Denny. Ah, gak usah deh gitu.
1: Lu bungkusnya salah, pakai kertas, soto kertasnya, benyek kertasnya.
0: Udah gitu abis itu di Tribrata tadi di hotel itu ya, gue makan french fries gitu, pakai truffle. Ih, enak banget, gokil, enak banget.
1: French fries pakai terasi.
0: Aduh.
1: Gua
0: bukan pakai truffle, pakai travel.
1: Pakai truffle. Keras-keras dah tuh.
0: Itu gue kalau misalnya gue bayar ya, ya lumayan lah gitu, pengeluaran gue akan membengkak. Tapi tadi gue ditraktir.
1: Sama siapa?
0: Ya sama orang situ.
1: Sama penraktir kan?
0: Ya sama penraktir namanya. Tapi kalau apa?
1: Kemarin weekend gue berkah maulid. Gue ngadain maulid dan diundang maulid di beberapa tempat.
0: Alhamdulillah.
1: Gua, apa ya? Beberapa tempat itu pas pulang, gue tiba-tiba rokok gue ada 6 bungkus kali.
0: Buset!
1: Jadi gue dari Sabtu, Minggu, Senin ini gak beli rokok nih.
0: Wah, alhamdulillah, rezeki, rezeki. Nah, itu dia. Tapi kalau ngomongin buat meeting ya, salah satu pengeluaran gue yang paling gede tuh buat meeting.
1: Iya.
0: Salah satunya.
1: Karena kalau gak kita ditraktir,
0: balik kita traktir. Iya, gitu. Belum ongkos
1: susana kemari.
0: Kalau kan. Lu pengeluaran lu paling gede sebulan buat apa sih?
1: Gue bensin dan tune up doang itu.
0: Tune up motor?
1: Iya.
0: Wah, kagak lah, tune up mah murah kali.
1: Ya kan ganti olinya segala macam. Ya,
0: tapi kan itu nggak tiap bulan, bisa 4 bulan 5 bulan sekali.
1: Oh, gua 1 bulan 4 kali gue ganti oli.
0: Ngapain? Ngapain?
1: Gua, harusnya 800 mili, gue 100 mili 100 mili. Gue mainnya gelasan gitu.
0: Kita hari Senin waktunya ngomongin duit nih good friends. Terus tungces, gue mau nanya pengeluaran lu sebulan paling gede tuh buat apa? Kalau gue jujur aja ya, kalau buat makan gue biasa aja, buat ongkos biasa aja. Gue biasanya paling gede tuh pengeluaran gue buat meeting. Kalau Bang Denny tadi buat bensin dan lain-lain berarti buat transport ya.
1: Dan kerja rokok makan di luar gitu kan.
0: Iya, kalau lu good friends, pengeluaran sebulan biasanya paling gede buat apa sih? Kasih tau gua.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: orang-orang akan happy kalau tabungannya tuh banyak, nggak banyak pengeluaran tiap bulan. Permasalahannya, betul, setiap bulan gaji masuk, tabungan kagak naik-naik. Ini yang sering kejadian.
1: Iya.
0: Dulu waktu gaji
1: daripada tiang.
0: Iya, dulu gaji 5 juta. Mm-hmm. Ya kan? Nongkrong aman-aman aja, begitu naik gaji 7 juta, kan harusnya logikanya nih bisa gua save 2 jutanya, enggak juga. Sampai gaji 40 juta nih. Mm-hmm. Ya gitu aja udah. Masalahnya sering kali tuh ketika gaji naik, gaya hidup lu juga naik. Nah,
1: itu salahnya. Gua juga waktu gaji gua 25 juta.
0: Belum terjadi.
1: Enggak kejadian.
0: Itu dia. Makanya tiba-tiba upgrade gadget. Untung sih kalau gua ya, gua bukan orang yang sering update gadget. Mm. Ini handphone gua iPhone 17 Pro. Mm. Tapi kan sebelumnya 12 Pro. Iya kan?
2: 5 generasi dulu,
0: baru gue beli baru.
1: Ini mohon maaf, gue kalau nggak rusak, gue nggak ganti.
0: Iya, gue juga ini tipe yang nggak rusak nggak ganti.
1: 12 Pro Max dari pertama kali keluar 2020.
0: Iya, gue tahu kan, iya, belinya sama Indi.
1: Iya. Enggak.
0: Itu beda lagi ya?
1: Dia, ini pas dia baru pertama keluar, yang apa? Gandera City, gancit-gancit.
0: Oh.
1: Gandera gancit.
0: Aduh. Gancit tuh Gandaria cit.
1: Ngedrip dong, dia ngedrip.
0: Banyak orang nabung tuh dari sisa gaji, tapi harusnya lu tuh nabung tuh pola gini. Lu dapat gaji, lu bayar kebutuhan-kebutuhan, nabung dulu. Hmm. Baru lu sisanya lu konsumsi.
1: Sama kayak
0: temen gua ya. Gua nih bukan rasis ya. Good friends ya. Temen gua yang Cina-Cina. Hmm. Nabungnya jago banget. Nih dia bisa nabung nih. Dapat gaji, setengahnya langsung ditabung. Gua kayak gila lu keren. Lu enggak ada keinginan apa gimana? Kemejanya itu-itu aja, celananya itu-itu aja. Cuman itu tadi duitnya banyak aja.
1: Iya.
0: Itu gua keren. Cina sama Arab tuh yang gua lihat jago nabung.
1: Megang prinsip ya. Uang gua sih segini setelah gua tabung ya. Gua gaya hidup gua sebagai segitu.
0: Iya.
1: Sama ini. Persepsi orang, wah, kalau gua ngerokok, ini 10 tahun gua ngerokok, kalau gua ngerokok
0: pasti bisa beli mobil kali. Ya.
1: Tapi ternyata enggak, ada teman gua. Apa? Gua juga enggak ngerokok jadi begitu.
0: Kagak beli mobil,
1: jatuhnya malah beli yang lain dia. Enggak beli rokok tiap hari tapi malah beli yang lain.
0: Sering itu kayak gitu. Yang ngeri itu pengeluaran-pengeluaran yang kecil-kecil tapi kita enggak kerasa gitu ya. Misalnya
1: pengeluaran drum, takluk terus, tak duga, takluk terus.
0: Aduh, jauh banget lagi.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu?
2: Maaf.
1: Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
1: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah baru tua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lo bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Good friend, penasaran gimana caranya berbagai sektor industri di Indonesia bisa saling terhubung dan ngebikin dampak yang jauh lebih besar? Nah, lu bisa nemuin jawabannya langsung di IEEE Series Engineering Week 2026. Acaranya bakal digelar tanggal 9 sampai 12 September 2026 di Jxpo Kemayoran, Jakarta. Mulai dari sektor konstruksi dan infrastruktur lewat Construction Indonesia dan Concrete Show Southeast Asia Indonesia. Ada juga sektor energi dan sumber daya lewat Mining Indonesia serta Oil and Gas Indonesia. Gak ketinggalan ada pengelolaan air, manajemen kebencanaan dan resiliensi, sampai pengecoran logam dan metalurgi yang dibawa langsung sama Water Indonesia, Adexco, serta Giva dan Metek Indonesia. Selain lihat pameran, lo juga bisa ikutan berbagai seminar, forum interaktif, dan sesi networking bareng para ahli. Masuknya gratis, terbuka buat profesional, pelaku usaha, akademisi, mahasiswa, sampai masyarakat umum. Yuk langsung aja daftar via www.ieestreetseries.com. Connect Industries, Exchange Insight, and Shape a More Sustainable Future for Indonesian Industrial Ecosystem.
5: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM.

0: Pengeluaran-pengeluaran kecil kayak beli motor.
1: Ah, gak kecil itu. Harley lagi.
0: Temen gue tuh truly boros banget. Kemarin dia baru, oh gue baru dapet duit nih gini. Dia punya motor Vespa GTS 150. Itu udah mahal, itu udah keren.
1: Mahal banget.
0: Eh tiba-tiba kemarin hari Minggu San Mori sama gue, motornya udah ganti. Ah motornya lebih kecil nih.
1: Beat.
0: Enggak, Vespa juga. Wah kecil nih. Begitu gue liat, Vespa Zip. Itu kecil, GTS itu tahun 2000, sekarang 2000 berapa? 26 ya? Mungkin itu 2014-2015 tuh GTS-nya. Eh 2024-2025. Harga itu sekian puluh juta, 60 jutaan lah gitu ya. Kemarin beli Zip tahun 2001, 80 juta.
1: Hah?
0: Itu orang-orang boros kayak gitu tuh, susah kaya tuh.
1: Enggak, tulis ini, kita panco deh.
0: Buat apa?
1: Gua ancem juga.
0: Kenapa duit dia? Emang ngerugin lu?
1: Gue baru ngomong sih, ini ekonomi kita harus kencangkan ikat pinggang.
0: Itu dia yang kalo paling ribet.
1: Di luar dugaan ya. Lagi ekonomi lagi begini ya. Ya tahulah kita sama tahu. Tiba-tiba tikus pakai jatuh dari plafon.
0: Nah, itu gimana sih kemarin tuh hari Jumat enggak masuk. Gua enggak masuk ya hari. Kenapa? Ada tikus berantem. Jatuh dari plafon. Kok bilang aneh-aneh aja sih?
1: Takutnya kan udah mulai ada gelap-gelap belakang ini, tapi meskipun nggak hujan-hujan, takutnya gitu apa kemana-mana bocor.
0: Iya. Tapi kemarin tikus yang jatuh, begitu jatuh lu lihat nggak tikusnya?
1: Lihat.
0: Nah, begitu lu lihat, pakai dasi nggak?
1: Kalau berdasi ada di sono.

0: Gue ada tebak-tebakan nih. Bakso, bakso apa yang gede?
1: Bakso.
0: Iya.
1: Kalau acara yang gede, bisa beli rumah, mobil, motor, tiket liburan. Namanya apa?
0: BCA Expo.
1: Bukan, tapi
2: BCA Expo.
1: Bunganya?
3: Bunga.
1: Promonya?
2: Promo.
1: Beli rumah impian dengan bunga spesial
2: Kak Expo.
1: Bunganya?
3: Bunga.
1: Promonya?
2: Promo.
1: Beli rumah impian dengan bunga spesial KPR BCA 1,23% fix 1 tahun. Mobil idaman dengan bunga spesial KKB BCA 1,8% tenor 1 tahun. Motor incaran dengan bunga spesial KSM BCA mulai dari 5,69% flat per tahun. Promo BCATiket.com Travel Fair. Cashback sampai 2 juta. Yuk ke BCA Expo 2026. 11 sampai 13 September di Ice BSD City Hall 5 sampai 10. Atau kunjungi expo.bca.co.id.

0: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Hajime Kondo. Membawakan kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati. Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
2: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Ayah Renita, Putri Ayudhya, Alfie Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas. Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi. Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Little Pictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
3: Oke, good friend. Jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terakhir

Kita masih di hari Senin ngomongin duit nih ya. Asik, asik, asik, asik, asik. Tadi kita ngomongin soal pengeluaran paling gede apa. Sekarang ini ternyata ada good friends ya, pengeluaran-pengeluaran kecil yang ternyata kalau dikumpulin tuh jadi gede banget, ngabisin duit kita. Yang pertama adalah langganan aplikasi. Gue kalau gak salah ya, tar aplikasi gue langganan satu, musik, film, ini, komputer, 4, 5. Kayaknya ada 600-700 ribu deh gue sebulan langganan aplikasi doang. Gila, ternyata mahal banget ya. 600 ribu misalnya, kali 12, 7,2 juta. 7,2 juta setahun. Kalau 1000 tahun, 7,2 miliar. Gila. Wow. Banyak juga ya. Kopi, lu sekali ngopi kalau misalnya yang ya standar-standar kan 25. Kalau misalnya lu agak mahal lagi, ada yang 35, ada yang gocap. Sehari satu. Kopi 25 deh misalnya. 25.000. Kalau misalnya 20 hari, wah udah banyak juga ya. Gope. Terus ongkirnya berapa? Lu jajan-jajannya tuh berapa? Langganan aplikasi, check out barang-barang kecil ternyata tuh banyak. Dan katanya itu memang sekarang tuh ada yang namanya lipstick buying kalau gak salah. Jadi lu kayak beli-beli barang-barang kecil-kecil-kecil, gocap, cepe, gocap, cepe. Tapi ketika dikumpulin itu banyak juga tuh. Lu gampang self reward. Gua juga lagi, gue dikit-dikit beli sepatu, beli jam, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Ih, kacau banget. Target tercapai dikit, self reward. Hampir tercapai, hampir tercapai. Oke, kita hampir self reward. Kayak gitu terus. Pokoknya gue bakalan survive di hari Senin kalau gue ngasih self reward. Karena gue udah kerja selama seminggu gitu terus. Akhirnya habis. Walaupun emang kalau bisa dibilang self reward tuh gak salah ya. Tapi kalau misalnya dijadiin alasan pembenaran-pembenaran terus, lu belanja-belanja terus, tabungan lu gak bertumbuh sama sekali, malah repot kan nanti ya kan. Nah, ini ada beberapa, gue ngambil dari beberapa sumber, ternyata patokan umum yang kita bisa tabungin sebulan tuh berapa sih? Katanya ya, katanya patokan umumnya adalah 20% dari penghasilan. Jadi kalau misalnya penghasilan lu 3 juta, umumnya yang bisa ditabung harusnya 600 ribu. Kalau 10 juta, ya 2 juta. Kalau 20 juta, jangan jadi 4 juta. Kalau bisa ya, ya lebih banyak dari itu. Tapi ini bukan angka wajib ya, karena kan masing-masing orang kebutuhannya beda-beda tuh. Ada yang sedang, ada yang gede, ada yang kecil. Sebenarnya kita mulai 5-10% juga yang penting terus konsisten tuh juga oke juga tuh. Yang penting mulai aja deh.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Ini ada studi yang
1: Depok
0: buat
1: City.
0: Buat gua cowok-cowok harus bangga.
1: Kenapa emang?
0: Cowok mampu minta maaf walaupun dirinya enggak salah. Dan ini dilakukan demi memperbaiki hubungan. Boom.
1: Betul, betul, betul.
0: Makanya kan cewek-cewek dibilang, "Ya elah, cewek mau diatur." Gini. Kenapa yang sholat Jumat cuma cowok? Mana mau cewek diceramahin gitu kan.
1: Ah, itu.
0: Ya elah cewek, cewek mah jangankan mau diatur-atur. Allah nyiptain hari saja dirakit-rakit sendiri kan gitu kan.
1: Entar kalau dikasih tahu harus taat sama suami, pasti jauh ini suami yang gimana dulu.
0: Enggak, tapi kalau misalnya masalah alis gue setuju sih. Gue kalau ngelihat cewek ngalis tuh masalahnya, gue pernah punya teman gue nih sama pacarnya waktu itu kita mau, gue lupa kita dari Puncak nih,
1: iya,
0: mau ke Bandung apa kemana gitu ya, akhirnya pulang lagi gara-gara cowoknya nih, teman gue ini ngebecandain ceweknya, alisnya dihapus pakai tangan kayak pakai jempol, ini apa nih apaan begitu, nempel dihapus alisnya serot gitu,
1: langsung bete
0: pulang. Tapi maksud gue juga ngeliat gitu loh, maksudnya cewek ngalis tuh memang sulit. Gue ngeliat kayak ada kali 20 menitan, kadang kan yang kanan terus yang kiri, terus misalnya nggak pas yang kanan di ini lagi dihapus dikit. Jadi emang ngalis tuh menurut gue aja cowok ngeliat kayaknya kita nggak mungkin bisa gitu loh, karena effortnya tuh tinggi banget gitu.
1: Apalagi masang alisnya pas dia lagi diponceng pakai motor trail naik gunung kan.
0: Ambil naik kuda bang. Gitu, tapi cowok ternyata bilang maaf walaupun nggak salah ada alasannya. Alasannya adalah
1: ini masalah kita udah banyak gitu.
0: Iya, ini ada penjelasan psikologisnya ternyata bang. Ada riset psikologi dari University of Waterloo. Ini kalau nggak salah di Australia nih. Nemuin kalau pria maupun wanita cenderung minta maaf ketika mereka benar-benar salah. Tapi minta maaf nggak selalu ngaku salah
1: dari hati.
0: Ada beberapa situasi orang bilang ya udah maaf. Itu karena bukan karena dia salah.
1: Biar gampang aja urusannya.
0: Iya, biar cepet gitu.
1: Iya, gitu.
0: Buat ngeredain konflik, dan biasanya itu cowok.
1: Iya, gua banget itu.
0: Emang lu gitu?
1: Gua baru ketemu orangnya belum ngomongin maaf ya gitu.
0: Kenapa? Kayak ya. Orang kuring lu. Kita ketemu baru sekali ngapain lu minta maaf gitu.
1: Biar berasa akrab aja gitu.
0: Dan cowok-cowok biasanya kayak gitu. Belum tentu maksudnya kayak Oke, maaf ya lu bener deh gua salah. Belum tentu kayak gitu. Cuman yaudah maaf ya biar gak ribet gitu.
1: Itu juga ATM gitu. Sebelum mencet-mencet maafnya aku mencet-mencet gitu.
0: Aduh, karena kadang-kadang gini sih. Kadang-kadang kalau misalnya di hubungan gitu ya, bukan yang menang yang kalah.
1: Betul.
0: Bukan gak harus ada yang menang, ada yang kalah. Yang penting ini tetap berjalan dengan enak. Nah itu kemenangan sesungguhnya. Betul. Karena lo menang-menang menang-menang ego sebentar doang.
1: Betul, betul.
0: Apa sih yang lo kejar-kejar?
1: Betul. Hidup itu tujuan akhirat.
0: Kenapa? Gue tuh dulu panggilnya Pacin tau bang.
1: Pacin kok?
0: Pakar cinta.
1: Gila.
0: Tapi emang ya buat cowok-cowok kadang-kadang minta maaf tuh gengsinya kan luar biasa. Tapi kenapa gue nggak ngerti cewek tuh jarang banget minta maaf gitu.
1: Iya, ada aja alibinya gitu.
0: Iya, Vito nih sebagai yang dulunya cewek.
2: Maksud dulunya cewek kan sekarang cowok.
0: Aduh, lu kalau itu sering minta maaf nggak sama cewek lu?
2: Kadang. Demi kayak kadang bener sih kayak lebih cepat ya udah deh maaf ya gitu.
0: Udah biar deh gitu kan. Iya.
2: Tapi biasanya kalau dia udah reda baru gue jelasin lagi.
0: Jelasin apa?
2: Jelasin kalau
0: tadi sebenarnya minta maaf enggak.
2: Enggak. Kalau itu marah lagi dong. Iya. Okay.
0: Jelasin apa?
2: Jelasin kalau misalkan tadi tuh sebenarnya enggak harusnya, maksudnya enggak selalu harus minta maaf. Kadang tuh jelasin dulu, ntar ujungnya baru minta maaf.
1: Enggak bisa. Mereka pokoknya minta maaf. Nanti kalau kalah gitu. Kalau kata orang Betawi, "Sri aja go kah?"
0: Iya. Mau jawab apa lagi kalah.
1: Nah, itu dia.
0: Tapi ya enggak apa-apa. Namanya juga kan soalnya kalau cewek tuh bisa dipahami karena kan dia hormonnya naik turun. Nah. Moodnya berubah-berubah. Oh, kasian kan, juga gitu.
1: Ilham kan hormonnya naik terus.
0: Gas.
2: Thank you.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, nah, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene
1: tenene. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat, Bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis setiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wah.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, bukan momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan luar.
1: Ada ekspresinya aja. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY, DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet.
1: Pasang bilet bisa, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
1: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Finlandia. Lagi-lagi jadi negara paling bahagia di dunia untuk 9 tahun berturut-turut. Gila.
1: Apa sebabnya apa?
0: Ini skornya 7,764 dari 10 ya.
1: Mau tinggi juga itu?
0: Tinggi. Ini bahagia bukan berarti setiap hari senyum ya. Tapi ini bahagia memang mereka kayak gak terlalu banyak masalahnya. World Happiness Report ngelihat gimana masyarakat menilai kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Dan kepercayaan ke pemerintah tinggi banget.
1: Oh, termasuk aspek itu juga.
0: Iya, layanan publik juga bikin puas. 83% warga puas sama layanan administrasi publik. 76% percaya pemerintah akan memperlakukan mereka secara adil.
1: Nah, kalau bayangin, warganya juga seneng bayar pajak gitu.
0: Oh iya, pajak lumayan gede di sana, Bang. Iya. Tapi ya karena mereka diperlakukan dengan baik, mereka happy-happy aja.
1: Sesuai dan apa yang dibayarkan gitu.
0: Finlandia juga punya berbagai perlindungan sosial kayak bantuan buat yang nganggur, tapi yang memenuhi syarat ya. Ada batas tahunan, ada biaya layanan kesehatan publik, keluarga dapat dukungan, orang tua dapat 320 hari parental allowance buat ngedapetin child benefit sampai usia 17 tahun dan pendidikan dasar, materi belajar sampai makan siang tersedia tanpa biaya.
1: Nah, yang terakhir yang sangat bikin puas ini
0: apa?
1: Finlandia juga rendah persepsi korupsinya.
0: Itu dia, bahkan peringkat 2 di Corruption Perception Index 2025. Kalau persepsi korupsi rendah banget di sana.
1: Ada satu negara pajaknya enggak gede, kecil, cuma banyak. Segala aspek dipajekin.
0: Rame ya, tingkat korupsi tinggi banget. Lalu, negara apa ya?
1: Keluar rumah pakai sendal dipajekin.
0: Aduh. Jadi bahagia sekali lagi bukan soal gaji doang ya.
1: Betul.
0: Walaupun memang pendapatan salah satunya iya, tapi dukungan sosial, harapan hidup sehat, kebebasan milih hidup, terus juga persepsi korupsi. Jadi lumayan kompleks ini buat Finlandia. Jadi salah satu negara, bukan salah satu, nomor satu negara yang paling bahagia di dunia selama 9 tahun. Mantap. Berturut-turut.
1: Finlandia, pertahankan prestasimu.
0: Kamu keren sekali, Finlandia. Yeah. You cool.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore good friends yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, dan yang di kota-kota lain yang dengerin di deltafm.net. Selamat datang.

0: ada beberapa hal sih lo di antara capek kerja atau sebenarnya mental lo yang udah capek sama kerjaan lo.
1: Bisa jadi.
0: Kalau gitu lo gimana? Lo masih happy kan kerja kan?
1: Happy gue. Kalau nggak happy gue nggak datang.
0: Iya, maksudnya gue juga happy banget kerja karena kalau gue nggak pernah ngerjain kerjaan yang membuat gue tidak happy. Misalnya nih gue suruh apa namanya ngedak, nah gue nggak happy tuh. Nah gue nggak mau. Nyapu jalan tol, gue gak happy, gue gak mau.
1: Lu gak ngedak, tapi lu suruh tiduran di atas genteng jam 12 siang mau dong.
0: Ngapain?
1: Biar suruh... agak teman dikit.
0: Aduh, ini aja udah hampir dof. Suruh nguras Danau Toba, gue juga gak mau. Gue cuma mau ngerjain pekerjaan-pekerjaan yang bikin gue happy.
1: Danau Toba tuh kalau mau dikasih rasa, butuh sirup berapa botol ham?
0: Sekitarnya 3 lah, 3 atau 4 lah.
1: Di kontainer kan?
0: Iya. Abis ini kita bakal bahas ini ya, jangan kemana-mana.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, ngomongin soal lo sebenarnya capek kerja atau mental lo dicapai sama kerjaan lo sih.
1: Ayo, ngaku.
0: Tapi menurut gue sih orang-orang yang capek kerja tuh jauh lebih bagus daripada lo capek nyari kerja.
1: Nah,
0: iya kan?
1: Ada juga yang capek nganggur.
0: Nah, buset. Percayalah, nganggur jauh lebih capek daripada lu bekerja.
1: Otak capek,
0: dompet capek, hati capek, dikata-katain orang dan lain-lain dan lain-lain.
1: Badan juga capek, tidur mulu.
0: Parah, temen gue punggungnya rata, Bang. Lagi mana ada punggung bergelombang. Gitu. Nah, ternyata dua hal ini tuh perbedaannya cukup signifikan ya. Kalau capek kerja kan biasanya lu capeknya fisik, kayak misalnya nih, wah kerja pulang tiap hari, kerja pulang, weekend istirahat atau pijat. Nah, itu namanya capek kerja tuh. Termotivasi. Tapi begitu hari Senin nih, yes, it's time for me to shine.
1: Lagi segar-segar, lagi udah fresh, tiba-tiba masuk Senin, langsung dihantam lah kan.
0: Iya, gak ada masalah. Tapi permasalahannya, kalau burnout atau mental lo capek karena kerjaan lo, ini stres yang berkepanjangan tanpa jeda.
1: Yes.
0: Jadi walaupun lo weekend tidur-tiduran doang, lo nonton film doang, lo udah pijat, lo udah healing lah gitu. Senin gak happy lo. Kalau gue tuh selalu menunggu-nunggu hari Senin. Gue kalau weekend kayak, aduh gak bisa kerja lagi weekend, kayak gitu. Karena gue I love my job.
1: Oh gitu ya. Gue sih sebenarnya nunggu-nunggu, aduh gajian tiap hari enak kali ya.
0: Ah itu dia, itu gue juga nungguin itu tuh. Gue mah gak muluk-muluk, 20 juta aja tiap hari.
1: Gue
0: aman dah. Udah, gue gak bakalan bawel, gue gak bakalan ngeribetin kantor.
1: Lu sebulan 3 kali umroh lu.
0: Bahkan ada penglihatan dari Erlangga University. Asik.
1: Surabaya,
0: The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health. Bilang kalau beban kerja secara mental memiliki korelasi yang jauh lebih kuat terhadap kelelahan kerja total dibandingin beban fisik. Jadi beban kerja secara mental, gak usah ngomongin koefisien lah ya. Kalau beban kerja mental itu jauh lebih melelahkan daripada lu capek fisik.
1: Iya, karena pressure ya, under pressure dia.
0: Iya.
1: Yang lagu under pressure, deng deng tang.
0: Berdarah tangannya luka. Plester.
1: Ambil plester.
0: Aduh. Jadi artinya tuh kayak lo diem mikirin tekanan kerja itu lebih nguras energi jauh daripada lo bener-bener bekerja. Dan efek dominonya itu bisa ke fisik lo. Ada jurnal di Plus One ya. Capek mental kalau misalnya lo abaikan, ini gak bakalan hilang. Malah jadi prediktor kuat kayak lo muncul penyakit fisik kronis, insomnia misalnya.
1: Iya. Tekanan darah tinggi, jantungan,
0: kagetan.
1: Iya.
0: Jadi itu tadi resiko penyakit jantung kayak gitu-gitu malah bahaya. Makanya kalau misalnya kita ngerasa mentalnya capek, lu carilah bantuan profesional. Karena sesungguhnya gini, keadaan mental dan pikiran kita itu kalau misal sama harus sehatnya dan keadaan fisik kita.
1: Karena banyak penyakit yang timbul karena pikiran.
0: Iya, maka itu
1: ya, tadi tempat profesional banyak tuh yang kalau kita lagi stres fisik atau mental.
0: Mas
1: kita makan tadi tuh di daerah itu banyak ruko-ruko yang ada tulisannya keberuntungan.
0: Apa tuh, gua nggak tahu lagi.
1: For apa gitu? Untuk suara fortune.
0: Nggak tahu tempat apa ya?
1: Aduh, tempat itu mandi bola.
0: Oh, mandi bola. Kayak anak kecil loh.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Mak lu bunyi belentang.
1: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lobet.
1: Ada tamu nih, Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti Ilhamnya balik lagi kok.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Lagi di jalan pulang, tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
1: Masih dong.
0: Kerja sesuai passion apa kerja berdasarkan duit? Halo, ayo.
1: Tergantung kalau fashion designer kerja sesuai fashion.
0: Ah iya itu, salah dong.
1: Passion ya, gak pakai F ya.
0: Passion, ini passion. Ini dari dulu emang ngomongan apa ya, ini klasik topik sih.
1: Iya, dan tapi long lasting gitu.
0: Long lasting, bener. Kerja lo mau berdasarkan apa nih, gaji gede tapi lo gak suka. Apa lo gajinya gede banget tapi lo suka, coba.
1: Ya, yang terakhir ya,
0: itu. Iya itu dia makanya, walaupun
1: gaji gede tapi kerjaan sedikit itu yang enak sih.
0: Gaji gede banget tapi kerjaan gak ada.
1: Lah itu
0: happy tuh, aduh.
1: Kerjaan lu liburan tapi lu dibayar.
0: Ah enak banget tuh, gue cita-cita gue tau travel influencer.
1: Iya betul. Kalau gue nonton orang liburan tapi gue digaji dibayar gede itu enak mau.
0: Ini gaji emang tetap punya peran penting ya. Jadi bagaimanapun juga ya, daripada dengerin yang ngelantur ya. Nonton orang liburan dia digaji, ikut kagak, nonton doang minta gaji. Emang kehidupan kita kan tiap hari tuh kita butuh duit ya.
1: Butuh.
0: Lu tinggal lu bayar. Lu makan lu bayar.
1: Yo.
0: Tiap hari kan kita butuh duit ya.
1: Butuh,
0: tempat tinggal bayar.
1: Betul.
0: Makan bayar.
1: Iya.
0: Listrik tenet. Gimana sih cek listrik kalau enggak udah habis gimana tuh kan bunyinya?
1: Nit.
0: Oh gitu emang.
1: Nengok tuh.
0: Bukan tet gitu ya. Nit. Oh gue enggak relate soalnya gue enggak ngalamin.
1: Di rumah gue nit.
0: Apa tuh?
1: Tas drum gitu.
0: Oh.
1: Karena bukan yang speaker kecil, dia lebih woofer kalau tempat gue.
0: Oh, buat apa ya? Tapi passion menurut gue nggak bisa diabaikan sih.
1: Betul, gue kerja atas kesukaan lu.
0: Katanya dampaknya lebih bagus tuh,
1: iya,
0: ke kesejahteraan secara keseluruhan. Orang yang mengerjakan hal yang dia suka biasanya jauh lebih oke daripada dia ngerjain hal-hal yang nggak dia suka.
1: Kayak jam
0: tapi sekarang. Ada.
1: Ah, apa lu yang nunjuk-nunjuk gue? Lu nunjuk pakai tunjuk kalau gue kayak jempol lu kalah lu.
0: Oh iya, oke. Lu tau nggak ada wakil presiden namanya Pak Budiono? Dia bilang saya nggak suka ekonomi. Padahal mantan gubernur BI, presiden, wakil presiden Indonesia, zaman Pak SBY, dia saya nggak suka ekonomi. Saya cuma tekun aja. Sampai jadi gubernur BI. Sampai jadi wapres.
1: Dia tanda tangan, dia tekun tanda tangan gitu.
0: Apa tuh?
1: Tekun.
0: Aduh, gila ayam lu.
1: Kalkun.
0: Iya betul. Tapi kalau sekarang itu lo enggak harus pilih salah satu sih. Lo bisa aja mengerjakan pekerjaan yang lu suka sambil lo dapat uang. Kayak misalnya nih, adik gua. Dia disuruh kuliah dia enggak mau. Akhirnya dia ngambil sekolah masak sekarang.
1: Terus?
0: Ya udah, dia mau sekarang tuh lebih terbuka gitu loh. Kalau misalnya zaman gue dulu nih ya. Zaman gue SMA 6 tahun yang lalu, itu kalau misalnya gue minta mau ini dong sekolah masak, pasti diomelin sama emak gue.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham.
1: Masih dong.
0: Ini gue banget nih.
1: Yang mana, kenapa?
0: Anak-anak yang terbiasa beres-beres, ngelakuin pekerjaan rumah maksudnya beres-beres cuci piring ya, bukan benerin genteng, nyuci toren, itu enggak, itu bukan pekerjaan rumah, terlalu advance. Itu katanya orang anak-anak yang kebiasaan beres-beres sama ngelakuin kerjaan rumah lebih percaya diri,
1: betul,
0: sama lebih tanggung jawab waktu dewasa. Betul,
1: kayak gue gini.
0: Gue tuh dulu di rumah ya, selalu dikasih
1: tanggung jawab
0: pekerjaan. Padahal gue ingat banget waktu gue SD. Itu mbak gue tiga. Gue inget banget waktu gue SD itu mbak gue tiga.

0: satu nyetrika gue gak mau. Karena gue bener-bener dah kalau nyetrika berantem aja dah gitu.
1: Kalau zaman gue nggak dikasih kerjaan nyetrika, karena zaman itu masih pakai ini gosokan ayam jago.
0: Apa tuh?
1: Jadi setrikaan yang pakai areng dibakar dulu, udah panas baru.
0: Belum gosok. Ada listrik emang lu masih kecil. Udah ada lampu kali.
1: Ya tapi jarang orang yang punya setrika listrik.
0: Oh jadi dipakai areng?
1: Iya.
0: Jadi, berarti bolong gitu?
1: Iya ada bolongan di samping kiri kanannya mata buat asap keluar. Jadi sampai panas, kan pakai areng dibakar, panas besinya itu, baru buat gosok, jadi udah gak ada arangnya lagi.
0: Oh, nanti kalau misalnya gosokannya banyak, arangnya mati?
1: Ya.
0: Keluarin isi baru gitu? Ribet amat?
1: Ya emang begitu.
0: Aboh, itu zaman Jepang anjir.
1: Gua masih ngalamin ham itu.
0: Lah lu kan zaman Jepang, lu belum ada.
1: Enggak, yang gosokan ayam jago itu gua ngalamin. Yang nonton TV satu rumah rame-rame dengerin pertandingan Asian Game.
0: Masa dengerin?
1: Iya di radio.
0: Lah kata lu nonton TV rame-rame dengerin Asian
1: Game. Ada juga begitu TV udah masuk nonton di rumah siapa yang agak kaya punya TV nonton rame gitu. Tapi serunya kalau dulu dengerin bulu tangkis badminton tuh. Ya, Icuk juga tuh ragu-ragu. Kita enggak
0: ragu-ragu Icuk.
1: Tapi kita punya bayangan tuh. Ya, jadi kita di radio ada begitunya, ada sorak-sorainya.
0: Tapi gue juga ngalamin tuh nonton rame-rame gitu, tapi di bioskop.
1: Nah, itu bukan. Itu memang wayahnya.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Ya, apa?
1: Delta FM, hits terenak.

Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin

0: Katanya tuh mulai anak kecil itu bisa dikasih tanggung jawab mulai di usia sekitar 4 sampai 5 hari.
1: Oh.
0: Masih merah. Belum melek itu, belum melek. 4 sampai 5 tahun ada diterbitin di jurnal penelitian namanya Journal of Development and Behavioral Pediatrics. Kalau misalnya anak yang ngebantu kerjaan rumah dari 4 sampai 5 tahun, percaya dirinya tinggi loh.
1: Enggak
0: harus yang kerja-kerja berat kayak ngerapin mainan, ngerapin tempat tidur, misalnya ini taruh di sana ya, gitu.
1: Sama ini
0: ganti ban.
1: Yang punya nyapu halaman yang kecil-kecil bekas dia main. Kalau gua dulu coba beli minyak ke depan. Minyak tanah. Masa kan masih zaman kompor tuh.
0: Itu umur berapa?
1: Ya sekitar gitu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Bawa jerigen ke depan gitu. Jadi gue masih ngalamin tukang minyak keliling, ada yang keliling. Tapi kalau lagi yang keliling gak ada, minyak kita udah habis di kompor, kita ke agen minyak.
0: Agen. Tukang minyak keliling. Oh, yang ini gue tahu, kayaknya gue pernah ada.
1: Iya, pakai kaleng. Dan itu keren dia apa ngasih
0: selangnya
1: di gini keluar.
0: Oh.
1: Jago banget ya.
0: Nah itu, dan anak lebih percaya diri, ngebangun etos kerja, kebiasaan kecil ini dampaknya tuh panjang.
1: Ya,
0: sampai ke depan, dia jadi punya tanggung jawab, dia ngerasa percaya diri gitu loh. Jadi makanya kalau good friend lu punya anak, kasih ini ya, abis main tolong diberesin dong mainannya. Terus atau enggak, ya tadi misalnya, ayo dibersihin nih tempat tidurnya. Biasanya, atau misalnya kayak gitu, papa besok ke luar negeri nih, 4 tahun misalnya gitu ya, yang simpel-simpel aja. Ke mall dong beliin dolar gitu.
1: Tapi biasanya kita sebagai orang tua, ya biasanya ntar ada rewardnya gitu.
0: Iya benar.
1: Misalnya 4-5 tahun, ayo untuk beresin ntar udah selesai ya. Tunggu ya nasi padangnya mau dateng nih.
0: Waduh masih kekecilan. Kalau nasi padang kan dia belum bisa makan 4-5 tahun.
1: Iya.
0: Kalau menurut gue kasih 2 juta.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Biar nggak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Makal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak, di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM.

0: Masih di Makal bareng Ilham, ngomongin soal Snoop D.O.G. buka lowongan pencicip es krim buat brandnya dia. Gajinya 177 juta per bulan. Keren.
1: Itu
0: namanya ya. Dr. Bombay. Jadi semua es krimnya rasa bawang Bombay. Ini bukan cuma nyicipin yang rasa-rasa lokal juga ya. Ini akan ada tergantung tren makanan budaya kuliner internasional. Dan gajinya 10.000 US dollars ya,
1: betul,
0: sebulan.
1: Ini di atas UMR Banten dikit nih.
0: Dikit. Ya mirip tapi ya enggak terlalu mirip lah ya, gitu ya. Ini selain lo bisa dapat gaji gede dari kerjaan ini, lo tuh bakalan bisa sambil traveling karena lo akan dapat perjalanan internasional kemana-mana, ngebikin konten gitu-gitu.
1: Wah, tapi ini meskipun gaji gede kurangnya yang satu nih, dia nggak dapat BPJS.
0: Ah itu lagi dibahas, katanya bisa dicoba untuk dapat BPJS.
1: Yang kelas 3.
0: Yang kelas iya kelas 3 atau kelas 2 katanya masih oke ya. Yang penting lu tuh harus PK di sini.
1: Apa tuh?
0: PK sama rasa.
1: Oh, peka dong.
0: Nah, iya itu maksud gue. Lu rasa ingin tahunya tinggi, lu komunikatif, lu bisa ngede. Paling enggak lu bisa bedain ini asin ini manis dah gitu aja.
1: Mata sih.
0: Kalau enggak bisa namanya on. Dan lu enggak harus wajib punya pengalaman kuliner. Yang penting lo bisa nyicip, lo bisa ngasih review, lo bisa bikin konten. Daftar gak ya menurut gue?
1: Daftar aja deh. Gue punya pengalaman rasa es krim.
0: Ah, coba.
1: Setiap lebaran, pasti beli es krim. Meskipun cuma gagang ya, es krim gagang.
0: Ya itu tapi itu pengalaman yang kayaknya gak berguna dah.
2: Oke, good friends. Terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.

0: ya lagu enak yang ini.
1: Kalau ada
0: semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: dan parkir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
3: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini gue enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Tesla memperkenalkan Cybercab taksi listrik otonom tanpa setir dan pedal untuk layanan robot taksi. Saat ini layanan tersebut dikabarkan beroperasi di Austin dan akan diperluas ke beberapa kota di Amerika Serikat. Sementara dari berita entertainment, Robert Pattinson mengaku mulai merasa kesulitan menjalani adegan pertarungan dalam syuting The Batman Part 2 karena usianya yang semakin bertambah. Meski merasa tubuhnya lebih cepat lelah daripada film pertama, ia tetap menikmati proses syuting sequel film tersebut. Kita beralih ke berita sepak bola, Michael Carrick menilai Manchester United gagal menang akibat buruknya manajemen pertandingan menjelang menit terakhir. Kelengahan dalam mengontrol tempo dan antisipasi tembakan jarak jauh Everton membuat kemenangan MU di depan mata sirna.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ala la la la long long ling long long long.
0: Oh, dulu enggak gitu dong. Anak lama kan katanya kan.
1: Iya. La la la long.
0: Kaos lo bolong gitu.
1: Iya lagi. Sorry banget, kita kan anak negeri. Selamat pagi, good friend.
0: Emang kalau anak negeri apa yang bolong sih, Vi?
1: Biasanya
0: Vi, ayo Vi, coba
1: Dila
0: Vi.
1: Yang bolong.
0: Oh, Dila yang bolong. Agak lumayan mikir buat nyapu tadi barusan. Iyo ya
1: nih.
0: Selamat pagi, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Good Food Club hadir kembali di PJJ hari kedua. Warga-wargi macan ternak banteng ternak ya.
1: Iya, kita nggak nganter cikita nggak tuh. Gue tuh bagian dari ibu-ibu dan bapak-bapak ini soalnya yang pagi-pagi tuh ngeprintin worksheet dulu.
0: Worksheetnya diprint,
1: disiapin dulu alat atau gadgetnya.
0: Harus ada kamera kan kebetulan ya.
1: Betul,
0: gadget itu ya.
1: Betul. Terus tetap pakai si seragam kan walaupun atasannya doang.
0: Kalau lu, kalau yang lain gak kayak gitu, Vi. Masalahnya cuma lu doang.
1: Makanya gue kalau misalnya anak gue mau berdiri, gue bilang, jangan berdiri. Ketahuan celana rumahnya. Aduh.
0: Karena emang gak boleh ya kalau misalnya kayak gitu?
1: Boleh, tapi kan malu ya. Kelihatan sama temennya nanti kayak,
0: pikir,
1: akak kamu gak pakai celana sekolah.
0: Gue pikir tuh emang harus pakai celana sekolah gitu.
1: Gue kan cuma setengah badan.
0: Oh iya, berarti memang harusnya pakai dong, Vi. Kalau ada temennya bilang, akak kamu gak pakai celana sekolah.
1: Ya kan kalau dia duduk gak ketahuan.
0: Emang gini nih.
1: Ya
0: emang
1: yang disetrika jadinya cuma satu. Oh, gitu iya. Lonar.
0: Gak masalah, it's okay. Tiap rumah punya caranya masing-masing menghadapi yang namanya PJJ online Zoom. Karena kayak gini-gini biasanya emaknya kalau lagi online Zoom atasannya rapi, bawahannya seradah.
1: Benar dah.
0: Pakai nggak pakai seradah.
1: Jangan dong, kalau nggak pakai mengundang.
0: Mengundang apa?
1: Suami. Maksudnya, jadi mau ngomong jangan lupa dipakai gitu.
0: Ih, oh iya benar, benar. Lo gue juga mikirnya ke situ kok, gue cuma ketawa aja. Mewakili good friend yang ketawa. Eh, pagi ini ada lagu apa yang pengen didengar? Mau request apa? Hayo.
1: Atau mungkin mau sapa-sapa pagi hari ini ke orang-orang tersayang, ke orang-orang terkasih.
0: Bener.
1: Atau mungkin nih si kecilnya yang biasanya voice note sambil di perjalanan mau cerita soal PJJ hari pertamanya kemarin.
0: Ya.
1: Boleh loh, diberikan lo aksesnya untuk bisa kirim voice note ke kita di WhatsApp kita ya.
0: 0811887891 atau lo bisa mampir ke sosial media kita berdua.
1: Betul.
0: @danargumilang, @astriovi. Kasih tahu di situ lagunya apa, cerita-cerita boleh banget. Mungkin apa yang lo cerasain kemarin gitu ya, sama kayak gue yang gue rasain ketika gue ceritain ini semalam. Apa yang gue rasakan. We'll be right back right after this one. Kita tunggu requestannya dan juga cerita-ceritanya di Good Mood Club di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
4: Buat good friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Pasteur yang mengarah ke Jalan Pasir Kaliki terpantau padat. Sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Setiabudi yang mengarah ke Jalan Ciampelas terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Soekarno-Hatta yang mengarah ke Jalan Buah Batu terpantau lancar.
3: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. A very good morning once again to each and every one of you. Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Pok, kenapa em, Pok? Nggak gitu banget. Oh, udah gua matiin. Ya Allah, bunyinya kesamat itu engsel. Oh, tentunya gimana?
1: Tentu.
0: Luar biasa banget. Coba dua kali lagi.
1: Tentu. Suara gua masuk kasih. Kok kerecek-recek sih?
0: Masa sih, Bes?
1: Cik. Nah.
0: Selamat pagi buat lo yang baru saja bergabung di Delta FM. Ada Kang Hendy dari Bandung, selamat pagi.
1: Hai.
0: Terus juga ada yang menyapa nih. Mau kirim-kirim salam untuk teman-teman juga keluarga. Sehat
1: boleh.
0: Semuanya, sabar untuk orang tuanya yang harus mendampingi anak-anaknya dari mau dengerin lagunya Sheila on 7 apa aja. Nuhun dari Nisa.
1: Nisa, semangat ya. Kamu masih bisa mendampingi anakmu PJJ. Setidaknya kamu mendampingi itu ada rasa kayak plongnya kan. Anak itu ada di sampingnya, bisa dipantau. Kalau gue jauh nih gimana?
0: Tapi lo ketika lagi anak PJJ beneran memantau?
1: Jujur iya, karena kan masih TK.
0: Gak ngeliat sosmed?
1: Enggak lagi, karena harus benar-benar kayak fokus. FYI ya, kalau anak TK itu dia bisa tiba-tiba berdiri, bisa tiba-tiba berlari ngambil apa gitu, serandom itu. Nah, PJJ itu untuk anak TK.
0: Nah, pertanyaan gue ketika lagi PJJ, si Miss atau Mister atau Sir-nya yang ada di online itu tuh, mereka ngejelasinnya apa? Maksudnya how they gather all the kids untuk apa ya, cun ke kelasnya mereka.
1: Jadi kalau misalnya di anak gue sendiri itu kelasnya kan ada sekitar berapa belas anak ya, gue lupa. Let's say 17 deh.
0: Okay.
1: Let's say 17 anak ini nanti akan dibagi menjadi dua grup.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi ada yang mungkin isinya 8 ada 10, yang
0: gitu ya.
1: Jadi kayak setelah mereka nanti gabung nih di dalam si grupnya bersama-sama itu dibilangnya adalah apa ya, gue lupa istilahnya, tapi pokoknya kayak ngumpul
0: grup
1: bareng
0: gitu
1: dulu
0: ya. Okay.
1: Di Zoom. Nah, okay. Nanti mereka tuh ada, kalau kemarin tuh ada physical education, jadi ada kayak semacam pemanasannya dulu gitu, karena memang kebetulan harinya seperti itu. Hari Senin tuh adalah harinya physical education kalau kelasnya anak gue.
0: Iya,
1: gitu.
0: Nah, olahraga lah mereka,
1: bener.
0: Tapi atasannya seragam, bawahannya
1: seragam juga.
0: Oh, seragam juga kalau ini ya.
1: Nah, terus setelah itu mereka tuh akan kayak ada semacam apa sih kasarnya kayak assembly session gitu tapi online. Nah, nanti dikasih tahu tuh kayak hari ini kita akan apa segala macam. Okay. Abis itu nanti akan grup 1 stay, grup 2 bye-bye dulu ya mami, tolong dibantu.
0: Okay.
1: Jadi nanti akan di close mic, close ini juga atau keluar Zoom dulu bahkan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Nah, nanti ketika jamnya sudah biasanya akan di-remind lagi di grup kayak silakan grup 2 masuk.
0: Oh, baik. Gitu. Agak lebih PR ya.
1: Nah, selama yang per grup itulah anak-anak disuruh mengerjakan worksheet yang sudah di print sama guru sama orang tuanya masing-masing,
0: termasuk yang sudah lo print tadi pagi.
1: Gitu, teman-teman.
0: Baiklah, jadi lumayan ya. Lumayan banget rasanya, dan ini akan berlangsung sampai besok rencananya.
1: Besok. Ya, insya Allah selesai ya, Bun.
0: Tapi memang kalau ngomongin tentang kondisi yang ada gitu ya, memang kan udah diinfokan bahwa abu vulkanik kemarin, erupsinya udah gak ada di anak Krakatau, tapi abu vulkaniknya tuh masih menyebar. Dan gue merasakan itu, Vi. Merasakan itu ketika gue lagi tenis kemarin.
1: Oh iya, lo tenis ya?
0: Gue akhirnya kayak, bisa kali ya tenis. Gue ke sekolahnya kan, lapangan yang gue datang itu semi indoor. Si anak yang satu ini kan gampang banget keringetan ya. Gue kemarin tuh ngerasa kelilipannya parah banget loh. Gue gak pakai sunscreen kemarin. Gue emang gak pakai sunscreen. Biasanya gue merasa kelilipan kayak gitu ketika gue tenis pakai sunscreen.
1: Oke, yang bener-bener kayak ada rasa perihnya.
0: Ada rasa kayak aduh perih banget nih di mata nih, masuk ke mata gitu. Kemarin tuh rasanya kayak gitu. Jadi kayak aduh perih banget. Dan ketika gue lagi menuju ke lapangan tenisnya itu, di selasarnya itu tuh kayak lo tau kan, kayak lo pakai sepatu tapi lo bisa ngegeser ke kaki lo. Kayak besar, wah ini debu nih.
1: Iya.
0: Debunya berasa banget. Udah gitu dekat di tempat tenis gue bener-bener dah ngerasa kayak kesel banget nih, warga-warga Pejaten, bukan Pejaten bahkan itu tuh ya. Ya Pejaten lah itu, warga-warga Pejaten. Hobi banget bakar sampah. Gue kayak lagi tenis sore-sore nyium aroma bakar sampah dua kali. Gue kayak bingung banget kenapa nih orang-orang masih bakar sampah ya. Yang gak enaknya adalah ketika lo bakar sampah di hunian yang padat penduduk.
1: Nah,
0: itu kadang-kadang tuh ibaratnya kayak hashtag tetangga masa gitu tuh selalu ada loh.
1: Iya, benar sih.
0: Kayak boleh gak tuh, benar, gak usah sih bakar sampah di komplek gitu ya. Maksud gue kayak lu bakar sampah kan asapnya kemana-mana ya.
1: Benar juga sih, sabar
0: ya,
1: Dana.
0: Ya maksud gue kasihan tuh kalau misalnya ada sepuh di dalam rumah. Atau maksudnya ada anak bayi gitu kan. Mencium aroma sampah itu kan gak baik ya buat kesehatan.
1: Benar.
0: Anyway, udah banyak banget nih yang ikutan kirim voice note ke WhatsAppnya Delta FM 0811887891. We're also ask everyone yang lagi mendengarkan kita berdua di sini mau ikutan request, mau ikutan
1: boleh,
0: WhatsApp,
1: boleh banget.
0: Satu ini, ada siapa nih yang ngirimin voice note, kita coba hadirkan dulu ya.
2: Halo. Selamat pagi Kak Dana dan Kofi.
1: Pagi.
2: Ini aku Jasmine.
1: Hai Jasmine.
2: Hari ini di pagi ini aku lagi jalan menuju ke sekolah lagi.
1: Udah nggak PJJ.
2: Terus hari ini juga ada pilihan kan mau di rumah atau di sekolah. Tapi bunda saya, ibunda bilang ke sekolah aja. Ya sudah, sebagai anak yang baik kita harus menaati. Terus juga oleh karena itu aku mau rekomendasi
1: request
2: lagu I Hate That I Might Love You dari Ariana Grande kalau ada.
0: Siap,
1: Jasmine. Kamu tahu nggak kenapa mama kamu pilih?
0: Kenapa
1: kamu
0: tuh sekolah? biar ketemu sama teman-temannya kan?
1: Iya, iya itu nomor 10 lah.
0: Nomor 10, nomor satunya apa tuh kak?
1: Ibunya ribet di rumah.
0: Jasmine jangan lupa dipakai maskernya ya.
1: Iya.
0: Sehat-sehat kamu. Nah, ada Kang Rahmat juga nih yang udah ngirimin voice note.
3: Pagi Kang Danar, TOP.
0: Selamat pagi.
3: Hari ini aku seperti biasa jadi supir ASAK antar sekolah antar kantor.
0: Antar sekolah antar kantor loh.
3: Sehat-sehat buat anaknya TOP.
1: Terima kasih.
3: Satu pesan Kang dari Bandung, belilah yang kamu butuhkan bukan yang kamu inginkan.
1: Oh.
3: Tetap bergerak, good friend. Thank you Kang Danar, TOP.
0: Sama-sama. Kang Rahmat,
1: beli yang kamu butuhkan, jangan yang kamu inginkan.
0: Ngomongnya buat lu.
1: Oh iya,
0: itu
1: sorry.
0: Buat lu ngomongnya. Ih,
1: sorry. Ya udah aku cancel semua check outan aku kemarin malam. Loh, ya kan.
0: Udah di check out kan? Gimana di cancelnya?
1: Banner lagi.
0: Gak bisa dong. Ada yang kirimin lagi di voice note ke kita nih. Selamat pagi.
4: Halo Kak Danar, Tata Ovi.
0: Halo.
4: Hai. Nama aku Kak Indra.
1: Hai Kak Indra.
4: Aku ke sekolahnya di rumah.
0: Oh, kamu di rumah.
1: Oh, sekolahnya di rumah kamu.
4: Iya.
0: Apa Kak Indra?
1: Mau apa?
0: Mau apa Kak Indra?
4: Aku mau lagu Thinking Out Loud.
0: Oh, dari Ed Sheeran ya.
4: Iya.
0: Sama-sama Kak Indra, ada lanjutannya.
4: Iya, kemarin enggak dibaca ini.
1: Oh, Kak Indra, sorry ya.
0: Kemarin tuh pas banget kamu masuk ke voice note-nya kita. Kita udah masuk ke jam berikutnya.
1: Betul.
0: Jadi gak bisa kita mau puterin. Nanti kita coba cek ya. Thinking Out Loud by Ed Sheeran-nya mudah-mudahan bisa kita mainin di sini.
1: Iya.
0: Sambil kita terus ngajakin teman-teman juga untuk mampir ke WhatsApp-nya Delta FM. Untuk ikutan kirim voice note, untuk ikutan request, sambil bercerita juga gimana nih hari ini aktivitasnya.
1: Iya, dan bagaimana aktivitas si kecil juga, apakah ada yang ada pilihan ke sekolah dan daring? Ataukah memang PJJ saja menjadi pilihannya? Nah, silakan ya, boleh ceritain juga ke kita sambil request lagu 90-an dan juga 2000-an.
0: Yes, 0811-887-8991 itu nomor WhatsApp-nya kita. Atau bisa mampir ke sosial media kita berdua, @danargumilang, @astrofi, di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.

0: lagu, salah lagu barusan. Ini tuh lagu yang direquest sama Kaindra loh.
1: Oh iya, Kaindra, kamu lucu banget. Mami kamu tuh kirimin foto kamu.
0: Video.
1: Iya, sorry. Mm-mm. Video kamu.
0: Jijing krakan
1: kamu mendengarkan suaramu sendiri, gemes banget, Kaindra.
0: Kaindra sehat-sehat ya. Lagunya udah diputer, Ed Sheeran Thinking Out Loud. Mm-mm. Good friend, Bandara Soekarno-Hatta sudah resmi kembali dibuka.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi memang kemarin kan sempat ditutup ya. Kemarin pun juga diinfoin akan ditutup sampai jam 6, terus tiba-tiba diperpanjang lagi sampai jam 12. Dan per dini hari tadi gue sempat ngelihat sosial medianya juga bahwa diinfokan In Journey menyampaikan bahwa Bandara Soekarno-Hatta sudah kembali beroperasi, dan gak cuma Bandara Soekarno-Hatta yang sudah dibuka, Bandara Husein Sastra Negara pun juga sudah dibuka yang di Bandung, dan juga Bandara Halim Perdana Kusuma juga telah dibuka nih. Dan memang diinformasiin juga oleh akun Instagram resmi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 Kelas Utama, 3 bandara udara terdampak ini kembali beroperasi dan kegiatan penerbangan dapat dilaksanakan kembali sesuai dengan kondisi operasional dan juga ketentuan yang berlaku, Vi. Kemarin teman gue sempat bercerita gitu kan, kayak gara-gara ditutup bandaranya, suaminya tuh mau ada dinas ke Malang.
1: Ya, terus gimana?
0: Ya, yang harusnya berapa jam naik kereta, berapa belas jam gitu, 11 jam deh kalau nggak salah.
1: Bener. Tapi ya semoga memang dengan dibukanya kembali bandara ini, teman-teman yang dari luar Jakarta menuju ke Jakarta ataupun kota lainnya itu jadi diperlancar perjalanannya. Amin. Karena melihat beberapa postingan teman gue yang masih ada di luar negeri, memang harganya jadi melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi kan.
0: Boleh dinyanyiin?
1: Melambung jauh. Terbang tinggi bersama mimpi.
0: Udah bisa aja. Tapi emang bener sih. Maksudnya ngelihat ada Kenny ya kemarin ya, yang ikutan bercerita, agak lumayan, aduh, agak miris gitu. Terus kemarin pun juga Bapak Presiden kan melakukan pidatonya kembali ya, dalam rapatnya beliau yang ibaratnya menyampaikan bahwa penanganan ini dari segi biayanya, bertanya kenapa, if I'm not mistaken ya, kayak kenapa di anggarannya dipotong gitu ya, maksudnya kayak kita harus menambah kembali anggarannya. Halo krik olala gitu ya, maksudnya kayak 77% fee dipangkas, dana untuk bencana. Ini kemarin tuh kayak meski gue ngeliat sosial media siapa ya, kayak Ivan Matista kan, gue ngeliatnya di detik.com. Jadi memang biaya untuk mitigasi bencana itu tuh dituruninnya tuh jauh banget. Dan I don't know ya untuk kemananya, maksud gue kayak aduh,
1: sayang ya,
0: sayang sekali rasanya. Jadi mudah-mudahan setelah ini nggak yang akhirnya memandang sebelah mata untuk memitigasi sebuah bencana, karena bapak ini mungkin buat nanti-nantinya ke depannya, siapapun yang akan menjadi pemimpin kita, kita tuh hidup di ring of fire gitu. Hidup di ring of, namanya aja ring of fire. Ya masa yang namanya mitigasi bencana dananya dikurangin atau sedikit. Menurut gue tuh memang biaya atau anggaran untuk mitigasi bencana tuh memang harus udah saklek gitu. Harganya tuh tidak boleh dipotong-potong menurut gue, ya gak
1: karena
0: sih?
1: Karena resiko bencananya tuh tinggi.
0: Bener gitu. Anyway, menyapa kembali teman-teman yang baru saja bergabung. Ada Mbak Eka. Apa kabar Mbak Eka?
1: Iya, Ovi, semoga anaknya lekas pulih ya. Iya, masih sumeng-sumeng tapi dia cuman udah turun ya. Panasnya udah sampai 37.
0: Alhamdulillah.
1: Ya 7,8 lah kurang lebih ya.
0: Udah normal ya.
1: Iya, masih agak demam tapi udah oke lah, dia juga udah ceria ya. OTW kantor pagi ini dengan kondisi jalan yang aman, urusan anak PJJ malah bikin repot mamanya, harus kasih tahu link Zoom-nya tiap kali ganti pelajaran dan kirim ke Mbak di rumah. Cetak tugasnya juga untuk diisi kemarin. Nah, belum tahu nih hari ini akan ada keribetan apa lagi. Semangat untuk mama-mama PJJ.
0: Luar biasa ya.
1: Gak kebayang, anak TK aja udah pusing banget, apalagi yang udah grade-nya tuh tinggi.
0: Bukan lagi.
1: Soalnya setiap pelajaran ternyata link-nya beda.
0: Itu dia, yang pinter bukan cuma anaknya, tapi yang pinter juga mbaknya di rumah ya, kayak
1: high tech nih langsung.
0: Ini apa tuh, Bu?
1: Bu, saya mau resign, saya mau jadi IT. Ada siapa lagi nih yang udah gabung di sini?
0: Ada yang ngirimin voice note nih, Vi. Kita coba hadirkan dulu yuk. Selamat pagi.
2: Kak Danway dan Kak Ovi. Nama aku Faya. Dari Bandung aku mau request lagu dong.
1: Lagu siapa, Freya?
2: Match dan dari Justin Timber.
0: Bagus banget, Freya. Justin Timberlake.
1: Dadah, Freya. Ya, kamu lucu banget ayahnya kayak Justin Timberlake. Gemes, Freya
0: sehat-sehat kamu ya. Ini pun juga ada teman kita yang sudah ada di dalam perjalanan. Selamat pagi.
1: Ada
0: Om Erwin nih, pejuang aspal kita yang lagi dalam perjalanan, lagi ya masih terlihat agak lumayan berabu ya.
1: Betul, dan lalu lintas juga lumayan padat ya. Ini on the way menjemput customer yang ada di Gatsu, katanya Tol Desari sudah padat.
0: Hati-hati di jalan. Tol Desari itu singkatan dari apa ya?
1: Depok Antasari bukan? Iya kan?
0: Tol Janger?
1: Jakarta Tangerang. Gue kayak main tebak-tebakan sama lu ya.
0: Tol Jar?
1: Jakarta Outer Ring Road.
0: Outer Ring Road, oke. Tol... apa lagi? Anyway, ada lagi yang sudah mengirimkan voice note, coba kita hadirkan nih di 0811-887-891.
3: Pagi Mas Danar dan Mbak Astri.
1: Oh iya, halo.
0: Pagi.
3: Salam sehat ya dari Coach Yopi.
0: Oh, luar biasa. Jadi,
3: Coach juga sama Mas Danar. Kemarin pagi latihan coaching dari jam 8 sampai jam 10.
0: Best.
3: Di indoor, di jungle.
0: Jauh.
3: Awalnya sih pakai masker, tapi karena muridnya nggak pada pakai masker, akhirnya dibukalah maskernya.
1: Coach, maaf.
3: Setelah 2 jam latihan, itu memang di kulit jadi kasar, mungkin karena nempel debu, terus di lantai lapangannya juga, termasuk di sepatu. Jadi nyesel juga sih kalau nggak pakai masker ya.
1: Iya.
3: Terus,
1: karena ternyata stabil itu ya.
3: Semua jadwal yang jam 11 sampai jam 4 reschedule semua. Mungkin juga hari ini di reschedule. Oke, terima kasih.
1: Semangat.
3: Requestnya
0: apa tuh, Coach?
3: Lagu Iron Smith ya. Jenis Get the Gun.
1: Mantap sekali, Coach Yopi. Siap salah.
0: Siap dibenerin lagi forehandnya. Siap volleynya dibenerin lagi. Siap passing follow through.
1: Tapi ini Coach Yopi dan juga mungkin para coach lainnya yang terdampak ya, karena proses reschedule ini kan sebenarnya lumayan mungkin